Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni nak beli barang online tapi takut kena tipu. Tok, kami nak kongsi dengan kita orang beberapa tips mun kita nak berbeli barang online. Satu, layari laman web ataupun aplikasi yang mempunyai security atau platform perniagaan yang berdaftar. Dua, kita orang boleh semak penilaian, review atau rating peniaga. Tiga, semak maklumat syarikat yang boleh dihubungi seperti nombor telefon, nombor SSM dan juga alamat premis. Empat, pilih kaedah pembayaran yang selamat. Lima, simpan resit transaksi digital sebagai pembuktian pembelian. Enam, simpan dan sentiasa rujuk nombor pesanan kurier. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Ceriakan pagi anda bersama kami di Selamat Pagi Sarawak.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi Bumi Kenyalang.
3: Yeah.
2: Kembali bersama dengan kami dalam... Tidak ada apa teh sebenarnya. Dalam Hari Sarawak.
3: Dalam Hari Sarawak ke? Alah, hari itu. Hari santai-santai kita hari itu. Kan?
2: Santai-santai kita. Banyak juga aktiviti yang sedang berlangsung tu.
3: Ya, aktiviti
2: Hari Sarawak
3: pun. Aktiviti santai-santai. Tapi ialah, kita dua yang santai tu.
2: Yes. Kita nak membuat kita orang jalan-jalan untuk hari itu.
3: Jalan-jalan.
2: Mun ada pendengar-pendengar kita yang berkesempatan untuk berada di sekitar Bandar Kuching. Mungkin jalan-jalan. Kayu-kayu kah, bawa lekat bus walk kah, apa no?
3: Betul-betul.
2: Pagi tu ada Bihas 2026.
3: Betul.
2: Di apa mah? Tebingan Kuching.
3: Betul.
2: Dan selain daripada dia juga, kita orang boleh nanggal lah apa makanan-makanan halal dekat Bihas 2026 tu.
3: Macam-macam ada sebenarnya.
2: Yes.
3: Untuk pengisian sepanjang sambutan Hari Sarawak tu. Tapi yang paling banyak lah kita nanggal lah, larian, jalan-jalan. Kami dah ada kongsikan tadi. Macam hari tu ada 7 to 2 walk yang dianjurkan oleh apa MBKS pagi tu. Dan apa juga tebab?
2: Okey, selain daripada dia juga hari marik pun ada juga apa nama Unity Walk juga. Hari marik pun ada berlangsungnya Unity Walk di Sibo. Dan selain daripada dia juga di Mukah kini tu sedang berlangsung Mukah Sarawak Day Run. Nya ada dua run lah. Ada 3 km pun run dengan 5 km pun run. Jadi itu yang menariknya. Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang berkesempatan, mungkin boleh share lah. Snap dia gambar kita orang 2-3 IG, share macam ni. Kita orang pun run untuk pagi itu yang berada di Mukah. Untuk Mukah Sarawak Day Run.
3: Iya.
2: Dan juga Sarawak Day Walk.
3: Dan ada Zumba juga. Banyak orang ambil kesempatan lah. Madah untuk apa, cuti hari Sarawak tu untuk mengadakan aktiviti-aktiviti yang sehat seperti ini.
2: Betul. Amalkan cara hidup yang sehat. Ialah kata orang, bukan ngambil kesempatan dari cuti macam tu untuk ngandur.
3: Untuk ngandur. Si lupa juga ada orang macam kedai-kedai makan yang memberikan kopi percuma.
2: Oh yes, berada dengan Hari Sarawak.
3: Betul. Bolehlah lepas tu kan kita doa tiba cuti nak pergi cek kopi dulu. Ngopi kita.
2: Oh, Bang Pian. Adakah? Ada ya? Oh, ada.
3: Ya. Yeah.
2: Okey, kita singgah ke FB Sarawak FM untuk pagi tu. Kita nak dengar untuk komen anda, tajuk kita pada pagi tu berkenaan dengan...
3: Berkenaan dengan Hari Sarawak. Kami mahu kita orang sharekan apa yang menarik di tempat kita orang. Sekiralah makanan kah, tempat menarik kah, sejarahnya kah, tokohnya kah. Tapi kita orang jangan madah. Tempat kelahiran kita orangnya. Ah, faham sih.
2: Contohnya macam lah. Contohnya macam kami. Orang nanya nak tanpa menyebut nama tempat kelahiran. Cuba sebutkan apa benda yang menarik di tempat kelahiran kita. Kuda laut.
3: Kuda laut.
2: Tahu kuda laut ada di sini.
3: Miri. Macam Mahani Ani to. Okey. Selamat Hari Sarawak buat semua yang bergelar anak Sarawak. Menjadi kemegahan di tempat asal kami bunga pakma ataupun bunga rafflesia yang sukar ditemui namun ada ditemui di tepi Gunung Gading. Yes, pernah. Kami pernah pergi Gunung Gading, kami pernah juga jumpa, pernah nangga rimpun bunga pakma tu. Tapi yalah, jangan pergi dekat gila. Harum semerbak baunya. Ya adalah menjadi sejarah saksi telinga katanya bila mendengar desiran angin. Jadi kita orang tahu sih sini Gunung Gading, tahu nak. Tahu sih bab.
2: Hah? Gunung Gading ditanya kita. Orang Sarawak sih tahu Gunung Gading.
3: Sini.
2: Gunung Gading ya terletaknya di Sarawak. Eh, kita pernah
3: nak. Baiklah.
2: Ya baru bunga bunga Pak Ma. Lom tanangga no real life pun bunga teruang.
3: Bunga apa?
2: Bunga teruang.
3: Bunga teruang?
2: Ada.
3: Sini.
2: No ada perma ukiran kat badan no.
3: Astaghfirullahalazim.
2: Ya pun kirikan untuk menandakan tok was kawak berdoa. Kawan saya ada.
3: Okay. Identitinya. Faham. Ya, saya faham. Orang Sarawak lah ya.
2: Tang nyama dia upa makan begitu.
3: Sungguh menyenangkan. Selamat bersarapan juga untuk rekan-rekan kita begitu yang baru bersarapan. Oh, terima kasih nak. Kan.
2: Okey, sebelum ya kita ucapkan terima kasih banyak kepada penerbit kita untuk pagi itu, Nadia Hassani.
3: Sentat gurunya.
2: Kerana menyediakan topik kita untuk pagi itu. Selamat bersarapan penerbit kita. Ya. Okey, lepas tu kita akan kembali lagi.
3: Ya.
2: Kita ada perkongsian masih lagi berkenaan dengan Hari Sarawak tu dan kita akan cuba dapatkan pemanggil kita untuk berkongsikan apa yang istimewanya berkenaan dengan Hari Sarawak.
3: Ya, betul.
2: Okay, so jangan ke sini.
3: Teruskan bersama dengan kami Dua Babdi. Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Okay guys, kembali bersama dengan kami. Tok merupakan jam yang ketiga.
4: Ya. Yeah.
3: Untuk pagi Tok. Mm-hmm. Dalam Selamat Pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita. 8.33 minit pagi. Mm-hmm. So, berkenaan dengan Hari Sarawak untuk hari Tok. Kita nak dengar selain yeah. daripada komen daripada pendengar-pendengar kita di FB. Mm-hmm. Kita nak dengar apa berkenaan dengan Hari Sarawak, specialnya Hari Sarawak Tok. Mm-hmm. Bersama dengan pendengar di talian.
4: Betul lah.
3: Jadi Aida,
4: ya,
3: siapakah pendengar kita untuk pagi tu, Aida?
4: Ya, pendengar kita pagi tu yang bernama Taufik.
3: Ya.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Salam dari Johor.
4: Assalam dari, oh, dari Johor.
5: Ya.
4: Tok lah, kita umat datik salah seorang yang pernah bekerja di Sarawak Tok Mare.
3: Oh.
4: Walaupun dia dari Johor, dia masih tahu kelakar Sarawak tu si.
5: Betul lah, tapi sikit-sikit lah kami dah banyak lupa lah bawa pelakar Sarawak.
3: Oh, mun macam ya, terpaksa lah kami dua tu gembak kita jalan-jalan di Sarawak lagi tu.
5: Boleh, sebab tu road aku.
4: Okay, Taufik. Jadi kita nak nanya sebenarnya nak, berapa lama sebenarnya kita bekerja di Sarawak tu, Marek?
3: Oh.
5: Okay, kami kerja di Sarawak dulu 3 tahun.
4: Oh,
5: dari
4: 3 tahun?
5: Dari 2015, 2 tahun setengah, hampir 3 tahun lah. 2016 sampai penghujung 2018. Awal 2016 sehingga penghujung 2018.
4: Jadi sepanjang 2 tahun lebih, dekat nak 3 tahun lah diam di Sarawak tu nak. And then kita dah balik semula ke negeri asal kita. Apa sebenarnya yang kita sangat-sangat rindui sebenarnya di Sarawak tu?
5: Oh, kami sangat rindu dengan suasana yang tenang. Terutama waktu malam. Kami suka sangat night vibes dekat Kuching. Lepas tu of course seafood.
4: Oh, seafood.
5: Sebab kami suka apa ni, seafood. Aku oyster pancake.
4: Oi.
5: Lobster, udang galah, nyaman ba makan.
4: Nyaman ba.
3: Si kira gaut kah?
5: Oh si.
3: Sempat juga nanya gaut.
4: Kan, selain daripada seafood, apa lagi makanan yang kita rasa macam ya habis rindunya aku nak makan balik.
5: Banyak, kami suka satu bubur pedas.
4: Oh, bubur pedas. Oh, bulan puasa.
5: Bubur pedas. Kami suka masa bulan puasa kan. Bila pergi event memang nyamolah bubur pedas tu memang kami makan bertambah-tambah. Bertapak-tapak kami makan.
4: Bertapak-tapak.
5: Ya, ada Cik Lapis of course.
3: Okay.
5: Kami si jumpa yang original yang si sesedap Sarawak memang nang di Sarawak. Di Johor kami si jumpa.
4: Lain rasanya.
5: Oh, lain rasanya. Kalau kami mau beli Cik Lapis, kami akan cari orang Sarawak yang duduk di Johor.
4: I see.
5: Sebab original tu masih lagi ada. Orang yang bukan orang bukan Sarawak mula, dia ada rasa originalnya.
4: Wah, tangan kita air. Okay. Air tangan lah.
5: Lepas tu makan ayam pansuh. Kami suka gila ayam pansuh. Manuk pansuh.
4: Manuk pansuh. Ya,
3: okay, sebelumnya nak tanya, Taufik dah kahwin ke belum?
5: Belum.
3: Si buat cari apa nama? Jodoh orang Sarawak ke?
5: Ramai tapi tak tahu nak pergi
4: mana. Oh, lebih.
3: Ramai.
5: Semuanya kacak.
4: Bingung hati nak milih nak. Oh.
5: Bingung. Oh, semua kacak. Jadi kami kita kawan je lah. Senang.
3: Yeah.
5: Mungkin kami ke Sarawak, kami boleh keluar dengan rantuk. Dia akan jealous lah.
3: Yelah. Okay, sebelumnya, masa bekerja di Sarawak dulu, kita tinggal dekat area ni. Maksudnya macam adakah di Petra Jaya kah ataupun di sini kah, sebahan kah?
5: Okey, ini sebenarnya satu pengalaman yang menarik untuk kami. Okey. Kami sampai Sarawak masanya untuk election.
3: Okey.
5: Then baru hari kedua kami sampai sana, lepas tu ada helikopter gugur nak di Lingga.
4: Di Lingga, ya betul.
5: So itu adalah job pertama kami lah, job luar biasa untuk kami lah. Jadi kami dah cover semua, that time kami stay di hotel lagi. Sebab baru 2 hari sampai, hotel Tune. Kaya dah terpaksa ke Lingga, sana bermalam berhari-hari, lepas tu balik semula ke Kuching, tinggal di Tabuan Jaya. Okay, so tu rumah landed lah. Rumah agak lama. Dan agak lama tu sangat menarik. Best sebab rumah tu dekat dengan KFC tau.
3: Oh, okay, baik. Saya tahu lah. Kawasan saya.
5: Jadi, masa hari lepas dah balik tu, kami lapar. Kami KFC jalan kaki je. Jalan kaki. Tapi balik kami kena kejang anjing.
4: Astaghfirullahaladzim.
3: Taufik.
4: Kesiannya.
3: Taufik, salah Taufik. Bukan anjing Taufik. Asuk Taufik.
5: Asuk. Kena kejang asuk. So kami punya takut, kami terpaksa tikam seketul ayam lah dekat jadi asu tu sikit kejar lah kami. Okay, lepas dah 2 bulan 3 bulan that time masa tu macam ada something happen lah dekat rumah tu, macam ada orang nak pecah masuk.
3: Okay,
5: so kami cakap lah dengan budak rumah, cakap jom lah kita pindah. So kami lepas tu kita pindah ke Sama Jaya. Sampailah hari terakhir kami di apartment Sama Jaya.
4: Okey, jadi Taufik, kita nak tanya lah, apa pengalaman yang paling best kita sepanjang kita di soal yang kita siapa lupa sebenarnya?
3: Selain daripada dikejar asu.
4: Dikejar asu.
5: Okey, kalau cakap pasal pengalaman, sebenarnya kami memang suka sangat Sarawak, terutamanya friendship. Pengalaman yang kami tak dapat jumpa di mana-mana. Friendship, walaupun kami orang Senanjung, tapi kami si sangka yang kami diterima baik oleh rakan-rakan.
3: Yes.
4: Thank you.
5: Itu kami memang letak nombor satu. Sebab tu bila orang Semenanjung lah, orang kami di situ kan, tanya kenapa kau suka Sarawak? Kenapa kau suka Sarawak? Satu, kawan-kawan dekat Sarawak tak macam kawan-kawan dekat sini. Aku datang ke, aku balik ke, aku tak datang ke, diorang bertanya, diorang bercari bila nak datang. So bila dah datang tu, layanan kita orang kat kami sangat-sangat
4: baik. Terharunya kita.
5: Ya, itu pengalaman paling best. Jadi kami tak rasa ada satu pengalaman pahit sebab semuanya manis. Even masa kami nak pindah balik situ kan, kami diraikan oleh farewell oleh kawan-kawan. Kami sedih sebab kami tak pernah diraikan, bukan tak pernah diraikan farewell yang best, tapi kami rasa
3: dihargai.
5: Keikhlasan hati kawan-kawan di Sarawak tu macam nak berpisah, macam kami takkan datang lagi. Itu bukan kami. Kami nak datang juga sebab nak jumpa. Sebab terlalu baik untuk kami.
4: Sedihnya kita mendengar. Benerbit pagi tu pun dah sendu dah nyawanya dah kau dengar.
5: Betul, itulah pengalaman paling best. Kami takkan jumpa tempat lain. Persahabatan itulah yang kami ingat. Bukan sekadar persahabatan, tapi kami juga ada keluarga angkat. Ada bila dah kenal ramai orang kat sana kan. Sampai ke sekarang pun semua tanya bila datang, bila nak datang. Bila kami datang, kami jumpa tu memang makanan terhidang atas meja tu, ya Allah.
4: Masa si mau balik tau?
5: Si mau balik. Sebab kami datang sana pun, kami datang masa tu berat kami 61.
3: Okey.
5: Kami dapat 73 kilogram.
3: Tanya berat lagi.
4: Ya, Rabi. Nampak gila lah makan memang jaga, terjaga tu sebenarnya.
5: Sebab kami rasa keikhlasan orang Sarawak tu pada kami lain sangat. Kami tak jumpa tempat lain. Itu yang kita cakap.
3: Bah, apa lagi? Carilah gerek Sarawak.
5: Ha? Oh, nak cari tu. Susah buat pilihan, bingung. Ramai
4: jadi kita di situ, kawan kita dalam memang ada pelbagai bangsa lah di situ.
5: Betul.
4: Jadi macam ni kita nanggar orang Sarawak tu sebenarnya.
5: Orang Sarawak memang best gila. Best sangat. Kami sangat respect, kami sangat selut dengan perpaduan yang ada di Kuching. Kami sangat suka dengan keharmonia yang ada dekat situ. Dia mula-mula kami sampai macam, eh, ni kedai Cina tapi kenapa yang bertuduh makan kat sini?
4: Kan?
5: Tapi, tapi bila orang pertama Sarawak, orang Sarawak pertama yang saya jumpa adalah Abang Ayok. So, Abang Ayok cakap kami, jangan risau, ini memang budaya kat sini, makan je. Dia kata, okey, dijamin halal semua kan? Okey, tapi bila kami tengok kan, macam, oh pergi kedai sini memang macam ini, kedai ini macam ini. Jadi, kami rasa macam, seronoknya budaya Sarawak ni, dia tak ada tempat lain. Yang kita tak rasa takut, kita tak rasa, orang kata, tak rasa janggal. Macam, kita masuk, kat sini boleh makan, kat sini kita boleh berkawan. Lepas tu berkenalan dengan orang-orang dekat Sarawak kan. Jadi momen tu memang momen yang sangat melekat di hati saya.
3: Okay, sepadan dengan Hari Sarawak, jadi ucapan taufik untuk rakan-rakan yang sedang mendengar di Sarawak FM untuk waktu ni.
5: Okay, kepada semua rakyat Sarawak, saya Taufik dari Johor mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada negeri Sarawak yang makmur dan harmoni. Semoga Sarawak akan terus maju jaya. Semoga Sarawak akan bertambah berjaya, bertambah harmoni. Kekalkan perpaduan yang ada. Nikmati perpaduan yang ada di Sarawak ini dengan sebaik-baik mungkin. Kerana perpaduan di Sarawak pada saya adalah top class dekat Malaysia ni. Yang tidak akan ada tempat lain. Dan kepada orang Sarawak, anda semua memang terbaik. Keikhlasan anda dalam persaudaraan itu membuatkan hati saya sentiasa ada untuk Sarawak.
3: Taufik, bila plan nak datang Sarawak lagi?
5: Patutnya dalam bulan tu lah, tapi tengah gagal sikit. Jadi maybe bulan 9 kot.
3: Bulan 9. Alright, insyaAllah kita jumpa kelak.
5: Okay.
4: Alright, terima kasih Taufik sudi berkongsi dengan kami orang pagi tu mengenai pengalaman kita sepanjang kita pernah bertugas di Sarawak. Apapun, all the best je untuk kita, okay?
5: Okay, thank you Aida dan juga Bob.
4: Bye.
3: Okay, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, bye-bye. Selamat Sarawak.
4: Thank you.
6: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
7: Kuasa 2 istimewa Hari Sarawak.

senyuman. Jangan tunggu bahagia baru nak senyum. Senyumlah walaupun hati terluka, sebab senyuman pengubat segala duka. Jadi, jangan lupa senyum dan jangan lupa terus layan segmen Selamat Pagi Sarawak. Geng, pagi kita!

0: Okay guys, minit-minit yang terakhir untuk Selamat Pagi Sarawak jam yang ketiga.
1: Yeah, wow, dah jam yang ketiga.
0: Yes. Selamat Hari Sarawak untuk anda.
1: Yeah, Selamat Hari Sarawak. Okay.
0: Ada yang baru pulang daripada Perma, Sarawak Day Walk untuk pagi tu.
1: Mesti ada pun dah dekat kos 9 kan.
0: Selamat bersarapan untuk anda. Yeah, lagi sekali.
1: Yeah, sekali lagi selamat bersarapan. Selamat nak mada berhujung minggu, hari tu bukan hari minggu.
0: Bukan hujung minggu. Dan selamat bercuti umum untuk anda. Jadi mendapatlah naoh hari tu manfaatkan
1: cuti
0: umum kita orang dengan pengisian aktiviti yang bermanfaat. Okey. Yeah. Adik-adik,
1: bapak.
0: Kalinya bapak kan aku. Begitu saja ya. Cuba dengar kerja rumah kita orang sikit jual lagi. Kedung hari awal pagi tu. Mana nak kasut ke apa kah. Mula rasa macam tang noya aja. Cepat sesahkannya.
1: Kedung hari panas pagi tu. Yes, sebab betul. Tidak apa daripada Malaysia tadi mada. Pagi tu semua kawasan di Sarawak kacak katanya. Tapi petang kelak ada hujan.
0: Yes, betul. Okay. Dan kita masih lagi berkelakar tentang tajuk kita Hari Sarawak. Tanpa menyebut dari sini asal kita orang. Apa yang uniknya di tempat kita orang ya?
1: Ya betul.
0: Macam siapa tadi pendengar kita nyebut tu?
1: Nane, yang Gunung Gading aja kah?
0: Bukan.
1: Nane.
0: Apa Pulut Panggang?
1: Pulut Panggang. Oh, siapa nyebut Pulut Panggang tadi? Oh, kami tahu kok sini Pulut Panggang ya nyaman.
0: Macam ya, Jamilah Joniman. Kata yang ada. Okey, daerah kami tu makanan yang si bermusim katanya mada. Mun orang pergi sia si sah mun si beli.
1: Wow.
0: Hashtag Pulut Panggang.
1: Pulut Panggang. Mena. Nang mena pada kata kita Kak Jamilah. Kami pun mun kawan kami balik Cibo memang mek mesan. Sebab Pulut Panggang tak tahan.
0: Betul.
1: La Ferrari lah pula kan.
0: Sabar. Katok kita cuba nanya. Kita cuba hubungi, penerbit kita nanya ada si Mak si pagi tu.
1: Okay,
0: kita orang boleh hantarkan lagi komen anda berkenaan dengan topik kita untuk pagi tu, iaitu
1: berkenaan dengan apa yang menarik yang ada di tempat kita orang, sama ada makanan, tempat ataupun tokoh kah, sejarah kah yang kita orang boleh sharekan dengan kami orang. Tapi kita orang jangan mada sini tempat ya. Yang paling pentingnya sama-sama lah kita nekat sini. Kan macam kami dok update nanya tadi yang Gunung Gading. Kak Jamilah tiap madah Pulut Panggang. So kita tahulah dari sini nah.
0: Yes.
1: Tapi bab cikik juga.
0: Apa ya?
1: Ada orang nyambut air lahir itu.
0: Okey.
1: Wah, tu daripada Iskandar Ali. Nyambut selamat Hari Sarawak untuk semua rakyat Sarawak. Selamat hari lahir juga untuk isteri tercinta. Wah, 22 Julai hari itu umurnya 57 tahun.
0: Selamat hari lahir.
1: Selamat hari lahir. Okey, jadi siapa juga yang menyambut hari lahir?

0: dapat ikuti Peruntusan Khas Hari Sarawak 2026 untuk pagi tu.
1: Yep.
0: Okay, terus setia bersama dengan kami
1: di Selamat Pagi Sarawak.
0: Hashtag Selamat Pagi Sarawak.
1: Selamat Pagi Sarawak. Kita.
0: Kenaknya ada kita ujungnya.
1: Kami madangan kita.
0: Baiklah. Sorry, Fem.
1: Satis jiwa.

0: Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada Majlis Perasmian Seminar Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu mercu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Imigresen secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator

0: evolusi batik memelihara tradisi memperkasa nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
1: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi quantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diseliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
2: Saya bagi contoh, pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatankuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Lee Hanaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Su Wei mara kepusingan kedua di Chanjur selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kai Shing 21-12-21-15 menanti Wei Chong Woyi dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFM melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mana beli barang kita nampak?
1: Barang-barang buatan tempatan kan bagus.
0: Betul-betul, saya setuju.
1: Kita mestilah jadi pembeli yang bijak dengan mengutamakan barangan keluaran tempatan.
2: Saya sukalah burger ni, Ayah.
0: Ini barang kita buat kah?
1: Ya, kita kena didik keluarga kita beli barangan tempatan yang tidak kurang kualitinya.
3: Lagipun, sebagai pengguna, kita semua akan dapat faedah, kan?
4: Mak, saya sukalah kuih ni.
1: Membeli barangan buatan Malaysia bermakna kita dapat berjimat di samping menjana aktiviti ekonomi negara. Belilah barangan buatan Malaysia.
5: Pilihan bijak.
6: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
7: Hai, saya Faris Malik. Sepanjang minggu tu, dengarkan kami dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jerayu.
8: Cerita sidaknya.
9: Sidak ni.
8: Ai.
9: Sketsa kayu tepi jeraya.
8: Kayu. Jangan lupa
10: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
7: Aku hutang mari ngantar barang pos orang. Dak pasal. Kotak besar, kotak kecil penuh motosikal aku. Dalam yo jua rindu kundiat kat siti. Bendera tepi jalan.
8: Ya.
7: Melambil-lambil juga.
8: Ya.
7: Iyalah kat siti. Nang melambil-lambil.
8: Bah, siapa ambil tangan? Bukan kita, nak.
7: Yolah, Kak. Kita lah, Kak.
8: Oh.
7: Kerja sama kita.
8: Apa yang penting?
7: Kerja sama.
11: Siti.
8: Oi, Man. Apa,
11: siapa
8: Man?
11: Siapa nak aku tanya aku? Kita orang tahu si bendera di stok rumah aku, ya, Kak?
8: Bendera?
11: Oh, bendera di dalam stok rumah aku, ya.
8: Oh, bendera tanya Man.
7: Kan sobri dah ambil bendera dalam bungkus plastik hitam.
8: Mu nak marik ya, bungkus plastik hitam, Man. Ha, kena, Man. Salah kah? Jangan kau nak madah salah indah, Man. Mu nak dalam plastik hitam.
7: Salah kah, Adi? Kami ya. Sudah tahu, Bang Man. Kami dah lihat bungkus yo debah meja tu. Debah meja.
8: Plastik benda yang kita marik.
11: Yalah, aku madah Mun lain kali. Buka telinga yang luas-luas. Aku madah dengan sabri ya dalam bungkus guni. G U gu N I ni.
8: Ya.
11: Guni.
8: Maaf, Guman tu bergaya aja.
7: Aduh.
8: Ni kau nak madah apa? Ha Nun ah. Ha Nun. Semuanya dah dicacah kami tiga. Aku, Najib dengan Japa. Bendera ya. Dah berasok dengan apa batang penyapu. Ada juga nak kedaknya dah apa digantung di dewan disuruh juga ya.
7: Bang Man, kita jangan ngano aku, Bang Man.
11: Saya dah nak ngano.
7: Aku tu dengan aja. Sobri yang ngurus semua yang sebenarnya.
11: Saya dah aku nak marah apa nak ngano indah apa indah semua. Kahan diberi si dia dengar ya lah sikitnya. Mulut aku tu lihat kau bibir aku tu nyebut guni. Macam ni boleh jadi plastik hitam. Ya aku heran. Oh,
8: guni benda yang Oh, nak ia marik dalam plastik hitam. Dah ya, Tek Man. Apa je bezanya, Man? Siapa yang ngempun sebenarnya bendera yang tadi pasang kami tiga, ya?
11: Bendera, ya, sumbangan orang. Businessman bah sponsor. Nak diserah esok dengan sekolah.
8: Adih.
11: Aku yang ambil dari orang sponsor, ya, Ria. Simpan ku di store. Tahu kau? Mau nekotkan nak dalam guni, ya, bendera kita tahun lepas. Dah aku pilih semuanya. Semuanya masih bagus, si buku, si lusuh, apa semua indah. Mun udah semua bendera yang dicacak kita orang digantung kita tiga ya. Hai, apalah pakai simbolik di sekolah esok. Bagi tahu mikir.
7: Nah, Bang Mandu.
8: Narik nafas aku tu. Dengan Man berkelakar. Yah, si lemak lagi. Hey, lemah jantung aku tu, Man. Ada udik hal so begitu. Macam ni tu, Jib. Kau jat nolong cabut kau balik ya, Jib. Najib. Gantikan dengan anak lain, Najib. Dah berpasang kita dengan ayah barik, Najib. Najib.
7: Lalu jadi kerja aku udik lah barang yotek, Kak. Nasib lah kau sakit gigi, Sobri. Masih sakit gigi dek. Nangku tumpu juga kau.
8: Apa cerita sidaknya?
9: Sidak ni.
8: Ai?
9: Ketsa kayu.
8: Tepi
9: jeraya.
8: Kayu. Jangan lupa.
10: Ketsa rumah kayu tepi jeraya.
12: Aduh, batuk pula dah.
10: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
12: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
10: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
12: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
10: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
13: Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri, Tuh Puan Datuk Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melaka sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memartabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan Persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Lanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Upeng, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita, dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memastikan setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraikan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Okay guys, kembali bersama dengan kami 9.45 minit pagi. Dan kita dah kongsikan ada sikit info dulu sebelum kita nak pergi ke macam biasa kita ada
2: kayak
1: ya pun si terkata-kata padahal di kelakar je.
2: Kami tanya kita jawab.
1: Yes, kami tanya kita jawab. Jadi sebelumnya kita dah kongsikan yang tu sebagai peringatan kita bersama lah. Bagi kita orang mungkin ada yang bercadang ataupun berhasrat nak pergi ke Sematan. Jadi benda tu telah pun dipesan, yang mana di sekitar perairannya buaya dikesan berhampiran pantai di Sematan. Jadi orang ramai diingatkan untuk berwaspada.
2: Iya, betul. Sebab memang ada laporan dah di Pola, ada penampakan buaya di Sia.
1: Betul.
2: Tapi tidak pihak Angkatan Pertahanan Awam nak buat apa. Adanya pun dah pergi ke lokasi.
1: Sebaik saja setidaknya menerima panggilan daripada orang awam.
2: Betul.
1: Jadi dimaklumkan terdapat kelibat seekor buaya di tepi pantai. Dan pihak APM pun turun untuk membuat pemantauan di kawasan berkenaan. Dan hasilnya dapati buaya terbabit telah masuk semula ke dalam air. Dan kini toknya si lagi mengancam keselamatan orang awam ketika pemeriksaan dijalankan. Tapi waimannya dah masuk dalam air. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada, peka terhadap keadaan sekeliling ketika berada di kawasan pesisiran pantai Sematan.
2: Bahaya ya sebenarnya.
1: Buaya pun dah pandai healing di pantai.
2: Sebab bukan pertama kali sebenarnya kelibat buaya yang kita nanggar di gigi air pantai. Jarang sebenarnya.
1: Mundiakot kasi ada dulu.
2: Seadanya pergi ke Sia kan. Tapi sejak beberapa tahun kebelakangan tu nya macam makin dekat je ke pantai.
1: Mungkin populasi sedaknya semakin
2: ekosistem
1: banyak.
2: Ekosistem sedaknya juga satu kena kacau.
1: Yes, betul. Bukannya di Sematan aja, di Pasir Pandak baru-baru tu pun ada juga. Jadi apapun sentiasa berwaspada bagi kita orang yang selalu healing-healing di pantai.
2: Betul-betul.
1: Alright, jadi satu perkongsian yang kita petik daripada utusan borneo.com.my. Jadi kira tu masa untuk kita kongsikan
2: apa ya?
1: Kami tanya kita jawab. Nak dengar pusat jalan atas pokok lagi. Buka si beri-beri Scarface lah.
2: Kemain lagi nak. Alahai. Tapi bukan cerita hal pusat sebenarnya. Kan.
1: Yes. Tapi kita ada teka-teki sebenarnya untuk pagi tu. Kami tanya kita jawab. Jadi guys, kita orang siap sedia di ruangan komen FB Sarawak FM untuk hantar jawapan kita orang.
2: Betul.
1: Dan. Macam minggu ya teh. Hari ya teh kami no.
2: Betul.
1: Kali tu Aida pun ten. Giliran Aida.
2: Ni teka-teki tu kadang-kadang boleh jadi wordplay. Jadi tak orang dengar je. Okey, teka-tekinya
1: berbunyi.
2: Dalam banyak-banyak nasi nak. Nasi apa yang boleh berjalan?
1: Nasi apa yang boleh berjalan? Nasihat.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Nasihat. Jalan haju je mulutnya jawab nasihat.
1: Aku ada jawab ya hati. Bukan. Okay guys, boleh bantu kami kini tu hantarkan apa jawapan kita orang guys. Banyak-banyak nasi. Nasi apa? Apa yang pandai berjalan?
2: Pandai berjalan. Ada juga nasi.
1: Okay.
2: Siapa jawab ya?
1: Zainuddin Ibrahim. Nasi manis.
2: Nasi manis.
1: Adira Burhan. Yang ada Nasi arut.
2: Aduh, okay. Pagi-pagi sejuk macam tu nak nasi arut nyaman ni.
1: Oh, pusuk goreng.
2: Pusuk goreng.
1: Aduh, kita tanya AI lah. Betul sih jawapannya. Salah.
2: Bukan nasi arut, bukan nasi manis.
1: Okey, Mas Naloso, Kak Mas Naloso, nasi ayam. Nasi ayam.
2: Nasi ayam kan nasi ayam tu Kak Mas Na.
1: Salah. Apa tu? Keanu Reeves. Nasi Pattaya.
2: Salah. Dan nyebut nasi Pattaya sebenarnya ditulis di taip macamnya. Salah.
1: Zainuddin Ibrahim lagi.
2: Cuba lagi.
1: Nasi bubo.
2: Syarmina
1: Erika. Nasi goreng Pattaya. Niku-niku. Nasi Pattaya.
2: Ada lagi nasi Pattaya tu. Ni datang nasi Pattaya.
1: Kata cuba nanya di bengkel di kita ya. Salah juga. Bengkel mana salah.
2: Salah. Nasi. Bukan.
1: Okay. Kami ada jawapannya.
2: Apa
1: soalan tu?
2: Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak nasi nak. Nasi ni pandai berjalan.
1: Nasi bilahan.
2: Ya, teringat saya dengan cerita apa?
1: Apa?
2: Ku.
1: Tanah kubur.
2: Ya, betul. Tanah kubur.
1: Oh, betul jawapan kami tu?
2: Salah.
1: Betul. Dah semangat dah saya.
2: Bukan. Salah.
1: Okey.
2: Lagi guys.
1: Lagi kita ada Kak Mas Nahloso lagi. Yang ada nasi berani.
2: Nasi berani.
1: Sujamia. Nasihatku. Kedah lagu dah. Juzulima Ali. Apa tu? Nasi dagang.
2: Nasi dagang.
1: Mak Zai. Saya jawab nasi. Oh, nasi catwalk.
2: Aduh, nasi catwalk.
1: Kenapa ya? Kan ada jispetan enggak? Azrin
2: Shazlizan Martadam. Woi, panjang nama kita.
1: Nasi apa?
2: Nasi antu.
1: Nasi antu? Yo, Bi.
2: Macam ni apa nasi antu? Salah.
1: Mak datu.
2: Oh, Bi.
1: Kat Lorien. Saya dah nasi kangkang indah padahnya. Cirik.
2: Bukan. Bukan.
1: Madan ya. Krisda Filda.
2: Ya, tak, ya.
1: Mak Dato. Oh. Nasi Wahab Indah.
2: Nasi Wahab Indah. Ya. Bukan. Salah. Ya, dah dua lagi. Tadi empat taya, kena tu dua taya.
1: Kata keluar nasi trailer.
2: Okey, Azim pada kami jawab nasi impit ya. Okay. Ya
1: tak? Nasi impit. Jawapan nasi impit. Tanya dengan AI lo. Betul si.
2: Salah.
1: Okey, 30 saat lagi.
2: Come on guys. Tik tak. Kenapa banyak orang jawab nasi Pattaya tu? Madam Krisda Fida, jangan ambil senang nasi belari.
1: Salah. Kami tak nak ikutnya juga.
2: Oh, nasi.
1: Toke nasi.
2: Salah
1: dua. Okey.
2: Salah.
1: 10 saat lagi.
2: Tik tak.
1: Okey, Mariana.
2: Nasi kucing.
1: Ada lagi Sujamia, nasi pulut. Very good, kacang pulut. Okey. Masa sudah tamat. Jadi, apakah jawapannya Ida?
2: Okey. Jawapannya adalah nasi dagang. Sebab apanya nasi dagang? Kalau kita orang sedang madah sebabnya. Sebab dia berjalan selalu berdagang.
1: Itulah
2: jawapannya nasi dagang.
1: Ada yang ada. Simok. Mau jawapan nasi Pattaya juga. Jadi tahniah juga kepada Muhammad Anis. Jawab dengan betul.
2: Betul. Jamilah Jeniman pun betul jawapannya. Ada juga tadi. Siapa juga ada jawab nasi dagang tadi.
1: Sini datang nasi hitam tu. Nasi hitam. Bukan nasi manis lah. Nasi
2: manis lah. Betul. Nasi hitam pun.
1: Nasi manis lah kan. Keanu Reeves. Nasi dimbak berjalan. Udahlah.
2: Macam-macam nasi keluar.
1: Okeylah guys. Kembali lagi selepas tu. Untuk minit-minit yang terakhir. Sarawak FM.
2: Sati sejiwa.

0: Sobri, sobri.
1: Ah, Siti.
0: Eh, Siti.
2: Oi, sampai jauh nyaman tetak. Dari lepas nun eh, kulengah tak dua tetak ya. Eh.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh, hari tu kita jangan nak stres-stres. Bila kerja hari tu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh, aduh. Hari tu kita happy.
3: Betul. Hari tu cuti umum kita happy-happy, okay? Tapi
4: apa
3: tapi
4: ya?
3: Tapi lah nak sikit pesan saya.
4: Apa ya?
3: Jangan seantor-antor dari pagi sampai ke malam tetap nak lekek-lekek ke. Si kepak dengan serakak tetap dari pagi sampai ke malam. Aduh, mau cek ke?
4: Aduh,
3: something wrong.
4: Hai.
3: Jadi untuk media-media yang terakhir dalam Selamat Pagi Sarawak, kita ambil kesempatan untuk ingin mengucapkan Selamat Hari Sarawak untuk semua yang mendengar Sarawak FM untuk pagi tu. Sekiranya di sini kita orang ada, mungkin kita tu ada pendengar kita yang merantau di apa nama tempat orang untuk cari rezeki dan sebagainya. Malahan ada juga yang berniaga mungkin berniaga di tempat orang juga. Semoga laris manis jualannya.
4: Betul. Jadi untuk kami menjelang 22 Julai itu, jadi sama-samalah kita ingatkan kembali sebenarnya sejarah 1963 saat bumi ini mula menentukan arah tuju dan takdirnya sendiri. Tanggungjawab kita adalah memelihara Sarawak itu yang berada dalam tangan kita semua. Sikit apa juga peranan kita, sama ada kita seorang pemandu kah, guru kah, peniaga kah, jutera kah, maupun kita diimpun, kami diimpun tu adalah sebagai penjawat awam. Buatlah yang terbaik untuk tanah air ini. Jadi peliharalah adab, dan yang paling penting adalah perpaduan kita. Jadi di zaman tu teruslah menyokong barangan dan karya tempatan. Jangan lupa, dan sentiasa juga bangga mengaku bahawa kita adalah anak Sarawak. Di sini juga kita berada. Sama juga dengan kami dua hari itu, lagu hari itu semuanya made
3: in Sarawak. Yes. Jadi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi dan selamat menyambut Hari Sarawak untuk anda semua.
4: Ya, betul.
3: Dan kita akan kembali lagi untuk Selamat Pagi Sarawak pada edisi hari
4: Sabtu.
3: Yes, hari Sabtu. Ada lagi perkongsian dan tajuk yang kita akan kongsikan bersama dengan anda. So, dengan itu sampai di situ dulu.

Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaik jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan kenderaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, sekarang sudah pun 10.12 minit pagi. Assalamualaikum dan terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Soul FM. Ya, pertemuan hari ini Rabu Ekspresi 22 Julai 2026 bersama dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Ya, bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan juga seperti biasa pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi, Soul FM dan juga Limbang FM. Ya, dan pastikan anda terus setia bersiaran bersama kami.

0: Baik, sekarang sudah pun 10.16 minit pagi. Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita akan bersama dengan rakan kita di Limbang FM. Bersama musim pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi T di So FM.
0: Selamat pagi N. Apa khabar N?
1: Alhamdulillah, saya sihat pagi Tok T. Macam dengan T di Sia?
0: Saya Alhamdulillah sihat juga pagi Tok N. Sama air Sarawak.
1: Selamat dari Sarawak juga.
0: Hari ini sambutan dari Sarawak ya. Kita sambutan. Walaupun suara saya ni ada agak-agak kata orang tak bergema nak eno. Bergema suara saya dengar suara saya ni sekarang ni bergema. Tapi kita teruskan juga pertemuan kita dalam Info Ekspresi So FM dan juga Lima FM. Dan kita nak tahu keadaan cuaca di Limbang pada pagi Tok N.
1: Okey, keadaan cuaca di Limbang pada hari Tok T cerah. Alhamdulillah. Cuaca okey hari tu.
0: Okey, alhamdulillah. Kita rasa hari tu semua kuasan cuacanya cerah. Ya, kita doakan. Sebenarnya dengan Sarawak pada hari tu yang kita sambut di Sibu, di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu.
1: Betul. Dengan tema pada tahun tu di Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai.
0: Itulah temanya ya. Baik, dan nampaknya pada hari ini mungkin banyak info ataupun aktiviti yang akan N kongsikan bersama. Dan sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan lagu yang telah disediakan N untuk kita pagi ni.
1: Okey, baik, semenah hari Sarawak tu Ti, kita mungkin juga ada yang tengah bertugas macam kita juga.
0: Ya, betul.
1: Ada juga yang tengah bercuti sebenarnya hari Sarawak. Jadi kita nak hiburkan peringatan kita dengan lagu daripada Andy Bernardi, Cuti Dulu Bro. Okey, kita dengarkan bersama.

0: Baik cuti dulu bro. Lagu daripada Andy Bernardi. Yeah. Anda yang sedang bercuti pada pagi tu. Itulah semestinya hari Sarawak.
1: Ya yeah, betul. Jadi luangkan masa yang terbaik pada hari itu. Gunakan sebaik-baik cuti pada hari itu nak Eno. Lainlah macam kita buat tu. Bekerja nak Eno.
0: Bekerja. Lepas tu kita bagi hati.
1: InsyaAllah. Esok saya cuti.
0: Esok cuti ya.
1: Baik Eno. Kita itu pun dah pukul 10.21 bila pagi. Dan kita rasa nak dengarlah apakah agaknya info ataupun aktiviti yang berlangsung di Limbang. Silakan.
0: Okey, baik, terima kasih T. Dan saya nak kongsikan beberapa info ataupun aktiviti yang berlangsung. Dan untuk aktiviti yang berlangsung pada hari itu, hari Rabu 22 Julai, iaitu program Youth Creative and E-Sport Mini Carnival 2026, anjuran PBB Belia N79 Bukit Kota yang tengah berlangsung bertempat di Dewan Kemas Limbang, bermula pagi tadi sehinggalah 1 petang. Dan antara aktiviti yang sedang berlangsung pada hari itu, antaranya ada pertandingan melukis kategori belia 16 tahun hingga 28 tahun. Dan selain daripada pertandingan doodle kategori terbuka, pameran mini seni dan demonstrasi resin art, pertandingan mewarna kategori kanak-kanak 4 hingga 6 tahun, dan juga pertandingan e-sport mini Tekken 8. Dan juga akan diadakan pada sebelah petang untuk gelak majlis penutupan dan penyampaian hadiah, penyampaian sijil penghargaan. Baik, itu antara aktiviti yang diadakan di Dewan Kemas Limbang sempena program Youth Creative and E-Sport Mini Carnival 2026 yang sedang berlangsung pada ketika itu. Okey, dan seterusnya juga untuk info yang kedua, Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang bagi tahun 2026 yang akan diadakan pada hari Sabtu 25 Julai bermula 8 pagi hingga 1 petang. Bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Peti Ambon Limbang. Dan untuk Expo Pendidikan Yayasan Sarawak tu bermula pada 11 pagi, akan diadakan taklimat dan juga program kesedaran pendidikan FTES dan sesi Q&A. Majlis Perasmian Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak, ucapan daripada Pejabat Pendidikan Daerah Limbang dan juga ucapan perasmian tetamu kehormat. Dan sekali penyampaian sijil hadiah pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025. Lawatan ruang pameran oleh tetamu kehormat dan juga para jemputan. Baik, itu antara aktiviti yang diadakan gelak pada 25 Julai, iaitu Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang bagi tahun 2026. Itu dah perkongsian kita tadi untuk awal tu. Satu dan dua info yang kita kongsikan pada pagi tu.
1: Ya, merupakan mukadimah info kita pagi tu.
0: Pengenalan kita dulu.
1: Pengenalan dulu. Dan pastinya lepas tu banyak lagi info yang akan dikongsikan dan juga aktiviti yang berlangsung di Limbang nak Eno. Jadi sebelum kita bersama dengan En lagi, kita nak berhibur dulu dan kita tenangkan diri kita dulu tu.
0: Tenangkan jiwa kita.
1: Kita dengar lagu daripada Mas Irayu dengan lagunya Bolehlah Boleh. Kita dengarkan. Okay.

0: Okey, ya tadi En, lagu untuk kita segar-segarkan diri kita pagi tu nak Eno dengan irama yang agak kata orang tak boleh membuat badan kita bergerak-gerak, bergoyang-goyang sebenarnya.
1: Memang rancak lagu itu.
0: Ada yang berada di rumah waktu tu nak Eno, mungkin setidaknya sedang ngemas rumah dan ada yang dah mula
1: tengok
0: nak
1: memasak.
0: Jadi bila kita siarkan lagu yang mungkin dapat menghiburkanlah setidaknya yang berada di rumah waktu tu nak mungkin sibuk-sibuk asyiklah rasa ya, kata orang tak lelah ya tak letih ya waktu menguruskan rumah nak
1: yang tengah menyapu rumah
0: ya,
1: yang
0: betul.
1: Tengah membakar sampah yang tengah memasak di dapur.
0: Bukannya aja En, ada yang baru terbangun nah bila dengar kata orang tak
1: lagu segar itu, lalu semangat
0: lalu semangat lalu segar tapi ya sebagai hiburan kita pagi tu nak En dalam pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM dan kita nak tahu lagi lah apakah agaknya info ataupun aktiviti yang nak En sampaikan untuk pusingan kedua tu, silakan.
1: Okey, baik, teruskan lagi dengan aktiviti kita pada pagi tu, tim Rusi Info Ekspresi. Dan program jualan agro Sarawak Ku Sayang peringkat DUN N79 Bukit Kota Limbang. Bagi penduduk Limbang dan kawasan sekitar, anda semua dijemput hadir memeriahkan program jualan agro Sarawak Ku Sayang di Pasar Tani Limbang yang akan diadakan pada hari Ahad tu, 26 Julai bermula 8 pagi. Bertempat di Pasar Tani Limbang dan pelbagai aktiviti menanti anda, antaranya ada jualan agro Sarawak Ku Sayang combo yang berharga RM10 sahaja. Ya, menariknya ti.
0: Ya, murah ya.
1: Saya suka sebenarnya ti untuk program-program macam tu.
0: Betul. Sebab harganya berlainan.
1: Sebab harganya berlainan, harganya berpatutan, murah.
0: Ya. Murah. Lebih-lebih lagi yang combo tu En.
1: Walaupunnya terhad kadang-kadang tapi harganya memang berpatutan.
0: Jadi dan seterusnya
1: jualan. Okey ti.
0: Ya.
1: Dan seterusnya ti untuk tadi jualan combo dan seterusnya ada jualan manok.
0: Manok
1: yang berharga RM11 sejak sekilo.
0: Murahnya.
1: Murah memang murah ti. Okey, dan seterusnya jualan telur ayam untuk grade B RM14 satu tray dan juga untuk kategori ataupun grade C RM13 sejak satu tray. Dan untuk jualan beras RM29 sekampit. Jadi jangan lepaskan peluang tu untuk anda datang memeriahkan lagi jualan agro Sarawak Ku Sayang peringkat Limbang tu yang akan diadakan kelak 26 Julai bertempat di Pasar Tani Limbang. Macam Tis sendiri pernah pergi Limbang tapi pernah pergi ke Pasar Tani sih?
0: Pernah.
1: Di Limbang tu?
0: Pernah.
1: Pernah pergi.
0: Sebenarnya nak pergi saya bukan nak cari apa En. Nak cari ikan tahai aja.
1: Ikan tahai. Memang ada ti.
0: Ya.
1: Macam-macam ada ikan tahai, ikan apa tu? Banyak lagi lah, ikan liking ada jual.
0: Bukan ya aja di Pasar Tani di sini macam-macam dijual sebenarnya En. Sebenarnya menarik perhatian waktu kami orang berada di sini. Cuma kami sih dapat nak beli banyak lah.
1: Sebab faham
0: faham bila balik kena timbang jadi
1: memang siap, susah
0: agak susah lah tapi memang bila kita teringin nak apa kata orang tak nak beli semua tapi si dapat nak beli semua
1: beli yang paling ya. Besti masa Pasar Tani tu sebenarnya si kisah lah di Limbang kah di Kuching kah di mana-mana tempat kalau ada musim buah musim buah-buahan yang memang meriah lah.
0: Meriah serta dengan harganya yang murah waktu ya sebab banyak nak bila banyaknya akan murahlah harga waktu ialah di Pasar Tani nak ataupun di Pasar Tamu. Tapi kami suka nangga di Limbang sebab kita nya agak berlainan sikit lah kalau dibandingkan di Kuching tu nak eno. Mungkin di tempat lain pun si sama. Apa kata orang dijual si ada berlainan sikit. Produk-produk di sia. Yang menarik lah sebenarnya. Terutamanya ikan tahai yang pelbagai-pelbagai kata orang cita rasa rasanya pun lain-lain. Ada ada yang apa nama tu? Ada yang pedas, ada yang original. Semuanya ada di sia.
1: Ialah keunikan kita berada di Sarawak tu ti. Kita pergi ke Kuching, di Diri, di Sibu, di Seri Aman, di Seri K. Memang ada perbezaannya.
0: Betul.
1: Kita boleh bandingkan Dari segi jualan yang si ada di Limbang, si ada di Kuching, ada di Siaman.
0: Ia merupakan oleh-oleh sebenarnya.
1: Oleh-oleh kita.
0: Oleh-oleh kita nak kita bawa ke Kuching.
1: Okey, baik. Itu cerita pasal program Jalan Agro Sarawak Ku Sayang yang akan diadakan pada 26 Julai tu. Kelak dan seterusnya Tok T. Yang akan diadakan pada awal bulan Ogos, 1 Ogos, iaitu program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat Peringkat bahagian Limbang. Dan banyak juga aktiviti yang akan diadakan kelak dari 6 pagi hingga 12 tengah hari. Antaranya ada Guguk Run 15 km, seterusnya Guguk Fun Run 5 km, senam aerobik komuniti, pertandingan aerobikton, saringan kecergasan in body, konsultasi wellness on wheels, aktiviti My Champion KKM, saringan kesihatan, pameran gigi dan juga bas gigi bergerak, derma darah, John Rahmah, pameran rakan strategik dan pameran interaktif. Itu antara aktiviti yang dijalankan dari 6 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Cabutan bertuah menanti anda. Itu program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat Peringkat Bahagian Limbang 2026 untuk makluman bersama.
0: Dan sebelum ya nak Eno, kami nak tanya apa Guguk Run?
1: Guguk Run, okey.
0: Maksudnya Guguk Run.
1: Baik, Guguk Run tu sebenarnya T, nya dalam bahasanya get up, get out, get going. Ya sebenarnya ya singkatannya aja.
0: Singkatan guguk, aja. Ya. Ingat tak guguk ya tak nyata jatuh.
1: Oh, mungkin kita bahasa Sarawak tu guguk tu jatuh ni.
0: Ya terguguk. Terguguk. Nah, jadi terfikir juga apa guguk run tu. Rupanya ringkasan, aja.
1: Get
0: tapi
1: up,
0: menarik
1: get
0: sekali.
1: Out, get going.
0: Ya, menarik sekali aktiviti ya. Okey. Ya antara aktiviti yang juga berlangsung di Limbang nak Eno. Dan selepas ini nanti ada lagi aktiviti yang nak disampaikan Anne. Dan kita rasa Anne dah pun sediakan sebuah lagu untuk menghiburkan kita juga waktu tu.
1: Okey T. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya tu T, lagu gandingan Fia Julia dan Lukman Faiz yang bertajuk Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Jom kita dengarkan.

0: Baik lagu daripada Fia Julia dan Lukman Faiz. Kita ditakdirkan jatuh cinta.
1: Ya, lagu yang diberi nafas baharu.
0: Betul.
1: Ya. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Kata orang lagu ya, bila diberi nafas baru, hanya agak kata orang lebih lagi petik menghiburkan kita dengan sedih kata lagunya yang begitu menarik sebenarnya. Baik, sekarang dah pun pukul 10.41 minit pagi dan pastinya itu merupakan info yang terakhir daripada N untuk aktiviti. Silakan.
0: Okey, baik. Dan untuk info yang seterusnya, Tok T, Pesta Makan Tahun Kedayaan Limbang yang berlangsung pada penghujung bulan Julai itu, 31 Julai hingga 2 Ogos, bertempat di Kampung Noran, Limbang. Dan Pesta Makan Tahun merupakan perayaan ikonik masyarakat Kedayaan yang bertujuan untuk memperkukuh perpaduan dan mempamerkan warisan budaya. Ia sering menarik ribuan pengunjung dari kawasan sekitar, terutama negara jiran kita Brunei Darussalam. Dan antara aktiviti yang akan diadakan antaranya untuk Malam Ba'iyo, pertandingan Alai Kapo, pertandingan Alai Bangis, dan persembahan kebudayaan. Dan seterusnya akan diadakan juga untuk Malam Kebudayaan Kelak 1 Ogos, pertandingan Kepala Kapo, pertandingan Kepala Bangis, persembahan kebudayaan, dan majlis perasmian persembahan kebudayaan demo permainan kuit, simbolik perasmian anugerah keluarga contoh, cabutan bertuah dan jamuan makan tahun, demo makanan tradisi, pertandingan junjung Kedayaan. Itu antara aktiviti yang akan diadakan selama 3 hari 31 Julai hinggalah 2 Ogos bertempat di Kampung Noran, Limbang. Itu yang akan diadakan selama 3 hari bermula 31 hingga 2 Ogos. Dan saya nak kongsikan juga, T, Haria, T ada bertanya kan pasal junjung Kedayaan. Yang mana junjung Kedayaan itu merupakan sebenarnya rumah ataupun pondok, T. Pondok tradisional masyarakat Kedayaan yang biasanya diperbuat daripada bahan semula jadi, antaranya kayu hutan, dan untuk tiangnya buluh ataupun kulit kayu, untuk dinding ya kelak, dan daun nipah ataupun daun rombia akan dijadikan dijadikan atap. Ya sebenarnya, T.
1: Oh ya sebenarnya maksudnya junjung Kedayaan ya.
0: Junjung Kedayaan.
1: Jadi kita fahamlah apa maksudnya ya. Bukan kami ajak anak Eno. Mungkin orang di luar ya pun tahu apa agaknya junjung Kedayaan tu. Tanya-tanya. Telah dijelaskan oleh N tadi ia maksudnya.
0: Tapi ia dipertandingkan ke lagi.
1: Dipertandingkan.
0: Jadi kita boleh saksikanlah waktu itu setidaknya tengah bersiap untuk apa mencantikkan lagi junjung Kedayaannya.
1: Ia macam perarakan ke N?
0: Hanya sih, ia di siajak di. Tapi siajak. Kita akan dapat nanggar lah apa yang akan dipamerkan kelak di dalamnya. Mungkin ada makanan tradisi, pakaian-pakaian yang akan dipamerkan dalamnya.
1: Dinilai dari sialah.
0: Dinilai dari sia, T. Ya maksudnya junjung Kedayaan.
1: Ya maksudnya junjung Kedayaan. Jadi kita fahamlah. Ni tahu kelak pada masa akan datang, kebetulan berada di Limbang, boleh menyaksikan, boleh nanggang macam ni rupanya junjung Kedayaan ya. Kita boleh masuk juga nanggang nak Eno.
0: Bila membayangkan tu si bestie, tapi
1: ya
0: boleh nanggang depan mata bawa best.
1: Betul, ya letih. Sambil dia membayangkan sejak dulu lah.
0: Belum sampai siya nak.
1: Jadi bila dah sampai siya, kita dah dapat dalam pikiran kita apa yang terdapat di dalamnya. Jadi kita nak tengok depan-depan mata kita nak, you know.
0: Betul.
1: Terisi sida kaum Kedayaan. Yang jarang kita lihat sebenarnya. Walaupun
0: kena
1: kita
0: datang,
1: walaupun kita berada di negeri yang sama, juga kita dapat nangga keseluruhannya. Jadi yang berminat boleh datanglah untuk menyaksikan sendiri nak, you know. Dan seterusnya, En?
0: Okey, dan seterusnya, Tok T, Pesta Lumpur Berbuak 2026 yang akan diadakan kelak, yang itu akan berlangsung pada bulan Ogos kelak, T, 8 dan 9 Ogos, bertempat di Kampung Meritam, Limbang. dan banyak aktiviti yang diadakan. Antaranya ada berbuat warrior untuk kategori lelaki, tarik tali 3 penjuru, melastik 15 meter, dan permainan kaki 3, pertandingan luncur terjauh, reka cipta lumpur berbuak, bola tampar, lumpur berbuak, pertandingan petong terbuka, pertandingan memasak, rentas desa mewarna kategori kanak-kanak, tadika, dan juga pertandingan mewarna kategori dewasa. Baik, itu antara aktiviti yang akan diadakan selama 2 hari Pesta Lumpur Berbuak 2026 yang akan diadakan 8 dan 9 Ogos bertempat di Kampung Meritam, Limbang. Banyak aktiviti yang akan berlangsung tu, sebenarnya.
1: Ya, betul. Banyak aktiviti yang berlangsung di Limbang, terutamanya aktiviti-aktiviti yang kata orang unik sekali.
0: Betul.
1: Kita tak hanya membayangkan, belum lagi nanggan. Macam ni rupanya Pesta Lumpur Berbuak tu.
0: Semestinya ada lumpur ti.
1: Ada lumpur. Bila ada nama lumpur, pastinya ada lumpur.
0: Pasti ada lumpur.
1: Jadi kita belum dapat membayangkan lah macam ni rupanya. Nak nanggar, pergi sia, bawa tahu apa maksudnya. Pesta lumpur berbuak ya nak eno.
0: Datanglah ke Limbang.
1: InsyaAllah. Ada yang mungkin dalam perjalanan kelak, bolehlah berkunjung ke Limbang ya. Untuk menyaksikan sendiri pesta tu nak eno.
0: Betul.
1: Baik, ada lagi nak dikongsikan, En?
0: Rasanya setakat ya dulu, kita simpan dulu aktiviti-aktiviti yang akan datang.
1: Ya, betul.
0: Untuk perkongsian kita pada minggu depan.
1: InsyaAllah. Baik, sebelum kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita nak eno, kita nak dengar lagu daripada Alif Fikir dengan lagunya Biarkan.

0: saya tadi kan lagu Alifika biarkan aku biarkan aku biarkan irama berbicara. Kita faham
1: irama
0: maksudnya.
1: Berbicara.
0: Irama berbicara. Si katanya teh si perlu dipaksa, si perlu dirayu, si perlu dipujuk. Biarkan. Biarkan maksudnya.
1: Biarkan aja.
0: Biarkan aja. Kelaknya akan tenang.
1: Dia akan faham kelaknya.
0: Dia akan faham juga akhirnya. Baik. Gini itu dah pun pukul 10.53 minit pagi kan. Dan pastinya rakan-rakan FB kita si sabar lagi nak dengar komen-komen sidaknya. Jadi kita nak bacalah komen yang telah pun dihantar kepada kita nak Eno. Jadi kita persilakan En untuk bacakan.
1: Okey, baik. Selamat pagi pada Syarifah ni Pasat Akil. Assalamualaikum DJ bertugas di Surah FM dan DJ 5 FM.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat hari Sarawak katanya buat kita dua.
0: Aha.
1: Apa khabar kita dua katanya?
0: Alhamdulillah kami dua
1: alhamdulillah
0: sentiasa
1: sihat. Pagi tu. Sebuyo panas cuacanya katanya. Ekspresi warni hari anda buat semua sahabat Sarawak FM. Ucapan selamat menyambut hari Sarawak buat semua dan selamat memasak. Minta lagu apa-apa je. Lagu untuk kita dua. Suka dengar kelakar katanya. Kita dua kelakar katanya. Cantik kita dua pagi tu.
0: Masya Allah. Terima kasih.
1: Yang cantiknya di JT. Okey. Terima kasih Syarifah Hanifah. Dan seterusnya Amran Saili. Selamat ekspresi warna hari anda Sarawak FM semuanya kawan-kawan. Dan selamat menyambut hari Sarawak semuanya ya kawan. Dan selamat menikmati makan tengah hari semuanya ya kawan.
0: Harap semua makan. Kawan yang ada anak Eno.
1: Harap semuanya mendengar pagi tu.
0: Ya, baik. Dan sebenarnya kita terima emoji daripada dia dia ada
1: dua emojinya tu.
0: Campur bunga ya ada 6
1: kutum bunga.
0: Jadi kita dua kongsi lah 3-3 nak
1: tiga-tiga boleh.
0: Jadi belum dapat beat dengan pendengar lah kita dua dulu kongsi ya.
1: Kita dulu.
0: Kita dua dulu. Ya. Baik, sebenarnya kita bacakan daripada Salmah Maruf. Assalamualaikum. Kesalam selamat pagi buat DJT. Semoga sentiasa sihat selalu dan juga selamat hari Sarawak juga katanya. Cuaca di Oyang Muka Sarawak bagi tu alhamdulillah panas terik katanya. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua dengan baik-baik saja. Dan selamat pagi buat semua warga Senau Oya, semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Minta lagu dari DJ T.
1: Ada minta lagu dari DJ.
0: Kita ada sediakan lagu dalam playlist kita nak Eno. InsyaAllah kita akan sediakan lagu untuk menghiburkan semua pendengar kita. Baik, dan seterusnya daripada Sadiah Jidiah ada juga
1: tiga ada emoji
0: kuntum, ada lagi tiga kuntum bunga.
1: Tambah lagi 9.
0: Betul. Jadi kita akan kumpul-kumpulkan bunga ya nak Eno. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Dan dari biah-biah tu assalamualaikum DJ T So FM DJ N. Bukan Din DJ N Limbang FM, selamat tugas untuk DJ berdua. Selamat hari Sarawak buat semualah. Dan salam ceria buat sahabat-sahabat FB serta pendengar Sok FM di Limbang FM dipermudahkan segala urusan. Terima kasih terbaik katanya.
1: Terima kasih.
0: Ada juga bunga tepi sikit.
1: Sekuntum. Ada bunga sekuntum bunga.
0: Bunga ros. Baik, and seterusnya.
1: Okey, seterusnya Mas Naloso. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat tugas DJ T, DJ N, Limbang FM. Dan semoga kita dua sentiasa sihat dan dipermudahkan
0: Amin.
1: Tugasan. Amin. Di kesempatan tu kami nak ucapkan selamat hari Sarawak. Semoga Sarawak terus maju makmur. Kami sayang Sarawak. Terima kasih DJ. Ada bapa emoji tu. 6 emoji. Emoji love situ. Berbunga-bunga.
0: Banyak tak siap.
1: Okey. Seterusnya Hak Jerahbi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Buat DJ T, DJ N, 5FM. Selamat pagi. Selamat hari Sarawak. Sarawak maju makmur. Cuaca panas pagi tu. Gik minum molah mi sup pagi tu. Siada ke sini-sini di rumah aja. Buat semua selamat bermasak dan selamat bercuti. Terima kasih DJ berdua. Terima kasih kembali Hajar Habi.
0: Dan sunya kita bacakan daripada Sadiah Jidiah tadi nyambik bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ T, Sok FM dan juga DJ N di Bang FM. Selamat pagi, selamat tugas dan salam ekspresi warnai hari anda. Salam tujuh safar 1448 Hijrah. Selamat hari Sarawak buat kita dua DJ katanya sama-sama.
1: Ya, sama hari Sarawak dua.
0: Semua sahabat pendengar setia Sok FM dan rakan FB semua, selamat beristirahat di hari cuti. Semoga sehat ceria selalu. Amin. Katanya, terima kasih DJ kita dua katanya. Banyak emojinya. Ada emoji itu. Ada bunga. Ada bunga cukup le. Penuh. Cukup penuh. Dan seterusnya pada Nora. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Dan juga DJ
1: Waalaikumsalam.
0: TN Limbang. Selamat tugas. Semoga kita dua sehat selalu. Amin. Selamat akhir Sarawak buat kita dua. Dan salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Sok FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ berdua. Dan kita rasa
1: sama-sama.
0: Untuk CGGN bacakan untuk yang terakhir ya. Masa tak mencukupi, silakan.
1: Kelak hati bacakan lagi. Okey, Sabtu ya Ramli. Assalamualaikum DJ T, Surah FM dan DJ N. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Selamat pagi di Info Ekspresi. Warni hari anda. Salam tujuh safar. Panas di Bandar Migi katanya, apa khabar kita dua?
0: Alhamdulillah,
1: dan
0: sihat.
1: Selamat hari Sarawak. Sarawak maju makmur, segulai sejalai. Baik, terima kasih Sabtu ya Ramli. Yang merupakan untuk hari itu kita selepas tu kita akan sambung lagi. DJT akan baca lagi.
0: Dan kata-kata daripada Anne sebelum kita mengakhiri.
1: Okey, baik, apapun terima kasih kepada semua, terima kasih kepada pendengar-pendengar yang mendengarkan Info Ekspresi. Apapun, selamat menyambut hari Sarawak. Sarawak maju makmur, segulai sejalai. Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi N pada minggu yang akan datang.
1: InsyaAllah.
0: Dan juga terima kasih kerana menceriakan pagi hari Sarawak hari tu nak N. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Bye, kita dengar lagu Nama Yang Tersimpan.

0: Perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Anda sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Ekspresi. Warna hari anda.
1: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Baik, sekarang sudah pun 11.05 minit pagi dan kita teruskan lagi pertemuan Ekspresi untuk hari ini Rabu 22 Julai 2026. Ya, masih lagi bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam program AIS Sihat Sarawak FM. Saya Dr. Nurin Afiqah dari Klinik Pergigian Simunjan. Kita akan bercakap tentang sesuatu yang sangat penting, iaitu tanda-tanda kanser mulut. Antara ayat yang kami selalu dengar ialah, "Doktor, tak sakit pun." Tetapi kita perlu ingat, kanser mulut pada peringkat awal selalunya tidak menyebabkan kesakitan. Yang pertama, ulcer yang tidak sembuh lebih daripada 2 minggu. Ulcer biasa akan sembuh dalam 1 hingga 2 minggu. Namun, jika ia masih ada dalam mulut, malah semakin besar, berdarah atau terasa keras di sekelilingnya, itu merupakan tanda amaran. Yang kedua, tumpukan putih atau merah. Tumpukan ini mungkin tidak sakit. Namun, perubahan warna yang berpanjangan boleh menjadi tanda awal perubahan sel yang tidak normal. Yang ketiga, ketolan atau benjolan. Jika terasa benjolan, keras atau penebalan yang tidak hilang, ia perlu diperiksa dengan segera. Yang keempat, sakit atau kesukaran menelan. Rasa seperti ada sesuatu tersekat di tekak, sakit ketika menelan atau suara menjadi serak tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, kebas pada lidah atau bibir. Rasa kebas tanpa sebab mungkin berlaku apabila saraf terjejas. Yang keenam, gigi longgar tanpa sebab yang jelas. Jika gigi menjadi longgar tanpa penyakit gusi yang teruk, ia perlu diperiksa. Yang ketujuh, mulut sukar dibuka atau merasa tegang. Perkara ini sering terjadi dalam kalangan individu yang mengunyah sirih dan buah pinang. Jika ada perubahan dalam mulut yang tidak sembuh selepas 2 minggu, jangan tunggu. Datang dapatkan pemeriksaan. Lebih awal dikesan, lebih baik peluang rawatan. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Yati Jaya.
3: Berjalan 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.
2: Baik, sekarang sudah pun 11.14 minit pagi dan insyaAllah pada pukul 11.20 minit pagi nanti kita akan ikuti laporan sebenar sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 bertempat di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu bersama dengan rakan kita di sana nanti. Aku

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita ikuti laporan sebenar sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 bertempat di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu bersama dengan rakan kita di sana, Desmond Surai. Hello.
1: Hello, Melati, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Desmond. Apa khabar Desmond?
1: Salam Sarawak maju makmur dari ada tangan Tun Tuanku Bujang kita di Sibu situ. Mm-hmm. Apa baik? Okey. Berarti sihat okey ya?
0: Kami sihat ya. Semua rakan-rakan kita pun sihat. Salam air Sarawak kepada semua pendengar-pendengar kita bagi Tok Nak Desmond. Oh.
1: Baik. Ya, semestinya.
0: Baik, teruskan dengan laporan Desmond, silakan.
1: Baik, telah pun memasuki hari yang telah pun di, apa nama tu, lama dah kita nanti-nantikan untuk 22 Julai 2026. Di mana kita menyambut Hari Sarawak untuk tahun tu ya, dengan penuh kemeriahan khasnya di Sibu situ yang mana telah pun menjadi tuan rumah untuk tahun 2026. Baik, pagi tadi sebenarnya mungkin kita lagi ingat, kita imbas kembali apa yang telah pun diadakan, telah pun berlangsung pagi tadi, iaitu Unity Walk telah pun berjalan dengan lancar ya, bersama dengan TYT kita, okay, yang dipertua Negeri Sarawak Tun Tuanku Tun TYT kita lah tu eh. Tun Pehin sebenarnya, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, okay, telah pun bersama-sama dengan semua yang telah dapat okay, untuk Unity Walk tadi dianggarkan lebih dari 4,000 orang ya, telah pun menyertai Unity Walk kita untuk kali itu ataupun untuk tahun tu. Dan jangan lupa untuk petang tu kelak, sesi town hall diadakan bertempat di UTS di Sibu situ bersama dengan Yang Berhormat Premier Sarawak kita dan Perhimpunan Air Sarawak serta Konsert Rakyat akan diadakan pada sebelah malam tu kelak ya. Dan sedikit perkongsian ataupun imbasan yang telah pun berjaya kita adakan terutamanya di Sibu situ, ya, dapat nama tu keseluruhannya berjalan dengan lancar. Okey, pameran masih lagi berlangsung kena tu, masih lagi dijalankan. Jadi kita harapkan ramailah yang datang untuk hari tu ya, bawa anak-anak sepenuh cuti sekolah untuk melihat pameran terutamanya berkenaan dengan sejarah kita di Sarawak. Bermulanya dari zaman sebelum kemerdekaan sehinggalah ke kemajuan yang kita dapat nanggar. Apa nama tu hari tu ya. Jadi pelbagai info dapat kita nanggar. Tayangan video pun ada juga di sini khas untuk para pengunjung. Jadi itulah masa untuk kita tu tadi menghayati nilai-nilai apa nama tu patriotism kita dan juga perjuangan para pemimpin yang telah pun apa nama tu berjuang untuk Sarawak. Jadi sama-samalah kita datang untuk hari itu, jadi kita harapkan dua yang datang untuk kelak sila pastikan keselamatan anak-anak kenapa juga orang kami pihak juga nama itu cari tempat yang selamat untuk letakkan kereta kita dan jangan lupa untuk sedikit pesanan juga lah, jangan lupa untuk bawa payung. Mun pagi tadi cerah cuacanya tapi belah-belah hujan tu, biasalah kadang-kadang tadi pada jenis hujan ya. Kita harapkan sedialah bawa payung apa semua tadi, tapi Muna rasa tadi mau lama sikit lah di dataran tu, kita ada gerai-gerai makanan ya, ada gerai jualan tempat kita boleh duduk semua tadi, jadi kita berhibur santai dengan pihak urus dia. Okey, jadi ajak lah laporan sedikit seringkasnya dari Sibu untuk kali itu Melati. Salam Sarawak maju makmur, segulis jalai kembali ke Melati di Kaunti Sarawak. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih rakan kita Desmond Surai untuk laporan sebenar sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 bertempat di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu dengan tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai.
2: Jom anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalai.

Ya, sambutan Hari Sarawak 2026 jatuh pada hari Rabu 22 Julai ya, dan diraikan sebagai cuti umum di seluruh negeri. Dan sambutan kemuncak bagi tahun ini diadakan di Sibu. Baik, sekarang sudah pun 11.26 pagi, dan pada pukul 11.30 pagi nanti kita akan bersama dalam Tauha Elak Salah.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Ya, peringatan untuk kita bersama. Ya, simpan beg tangan kita dengan selamat ya, terutamanya bagi kaum wanita. Ya, 11.49 minit pagi.

0: Iaitu tadi kisah gadis Sarawak, lagu persembahan daripada Datuk Sabanun Marikan dengan lagunya Joget Gadis Sarawak. Baik, sementara itu tarikh hari ini 22 Julai bukan sekadar untuk memperingati sejarah ya, malah ia jadi simbol semangat rakyat Sarawak yang sentiasa bersatu hati, saling menghormati dan berganding bahu demi kemajuan negeri ini ya. Jadi kita sebagai rakyat sama-samalah mengenang perjalanan Sarawak dalam membina masa depan berteraskan perpaduan kestabilan dan juga kemakmuran. Baik, pada pukul 12.20 minit tengah hari nanti kita akan siarkan Suma Inspirasi.
1: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan, sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Ekspresi. Warnai hari anda.
4: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi di dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Islam di bumi kenyalang, inspirasi pendakwah membina Sarawak harmoni. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tanggal 22 Julai setiap tahun, rakyat Sarawak memperingati Hari Sarawak sebagai lambang perjalanan sejarah, identiti dan perpaduan negeri yang kita cintai ini. Apabila kita menelusuri sejarah Islam di bumi kenyalang, kita akan mendapati bahawa Islam berkembang bukan melalui paksaan atau kekuatan senjata, tetapi melalui kebijaksanaan para pendakwah, pedagang dan ulama yang membawa akhlak mulia ke tengah masyarakat. Mereka datang dengan bahasa kasih sayang, budaya hormat menghormati dan keikhlasan berkhidmat kepada masyarakat. Mereka tidak hanya mengajar tentang Islam, bahkan memperlihatkan keindahan Islam melalui peribadi dan akhlak yang terpuji. Pendekatan inilah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami memutuskan engkau melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-107. Rahsia kejayaan dakwah bukan semata-mata kepada kepetahan berbicara, tetapi pada akhlak yang mampu menyentuh hati manusia. Kerana itu, Islam diterima dan berkembang dalam masyarakat yang berbilang latar belakang, sehingga membentuk sebuah negeri yang terkenal dengan keharmonian dan toleransi. Hari ini Sarawak dihuni oleh masyarakat yang pelbagai bangsa, budaya dan agama. Namun di sebalik kepelbagaian tersebut, kita berkongsi satu nilai yang sama, iaitu saling menghormati dan hidup dalam suasana yang aman dan sejahtera. Sesungguhnya, keharmonian itu adalah amanah yang mesti dipelihara oleh setiap generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'ahumun linnas." Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia. Riwayat At-Tabarani. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sempena hari Sarawak ini, marilah kita mengambil inspirasi daripada para pendakwah terdahulu yang membina masyarakat melalui hikmah, akhlak dan kasih sayang. Jika mereka membina keharmonian dengan akhlak yang mulia, maka menjadi tanggungjawab kita hari ini untuk memelihara warisan tersebut melalui sikap saling menghormati, membantu antara satu sama lain, menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Kerana sesungguhnya kekuatan Sarawak itu bukan hanya terletak pada kekayaan bumi kita dan kepelbagaian budayanya dalam Sarawak ini yang kita kasihi ini, tetapi pada kemampuan rakyatnya, masyarakat yang hidupnya di dalamnya bersama dalam suasana aman, hormat dan harmoni. Semoga Allah terus memelihara Sarawak yang kita cintai ini, mengurniakan keamanan yang berpanjangan serta menjadikan kita generasi yang meneruskan legasi perpaduan dan keharmonian yang telah dibina oleh generasi terdahulu. Sekian untuk kali ini. Semoga kita bersua kembali di episod yang akan datang, insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
0: Rajangan diterbitkan oleh rakan setugas Syaril Syahrizan.

Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

0: Alahai.
1: Ya, lagu khas untuk mereka yang bernama Nolela. Ya, lagu persembahan daripada Haziq Rosabi untuk hiburan kita pada tengah hari ini. Baik, so kita bacakan lagi komen-komen yang belum sempat kita bacakan. Baik, kita bacakan daripada Noraini Amren. Salam, hai di Sarawak FM DJT. Ya, hai. Selamat Hari Sarawak Maju Makmur katanya. Dan juga cuaca ceria hari tu, panas macam biasa. Kita masak pagi tok tadi katanya. Selamat bercuti sahabat Sarawak FM semua. Dan kita bacakan daripada Hasimah Kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari dan juga selamat bertugas di JT. Terima kasih di ekspresi warnai hari anda. Selamat Hari Sarawak buat semua warga Sarawak di sini ejak kita orang badar. Semoga semuanya sukses selalu. Thank you DJ katanya. Itu daripada Hasimah Kelas. Dan juga kita bacakan daripada Noliana Kuang. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Selamat bercuti buat sahabat-sahabat yang bercuti hari itu. Semoga semuanya sehat. Tak lupa katanya. Buat semua sahabat-sahabat Sok FM dan juga teman FB serta pendengar. Apa khabar kita orang katanya. Semoga dilindungi Allah serta dipermudahkan urusan kita orang. Salam sayang buat semua. Iaitu daripada Noliana Kuang. Dan juga ada emoji daripada Noliana, tiga kuntum bunga. Terima kasih. Dan juga kita bacakan daripada Hasanah Dawi. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Terima kasih. Semoga tugasan dimudahkan. Amin. Dan dalam keadaan sehat-sehat hendaknya. Dan selamat Hari Sarawak buat semua. Dan selamat memasak untuk kita yang tengah memasak katanya. Terima kasih. Itu daripada Hasanah Dawi. Dan juga ada emoji daripada Hasanah. Emojinya hanya hello untuk semua pendengar pada hari itu. Dan juga kita bacakan daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di Info Ekspresi warna hari anda. So FM Sati Sijiwa. Semoga sihat-sihat, dimudahkan tugasan. Terima kasih. Dan juga sama hari Sarawak buat DJ sahabat semua, khasnya seluruh rakyat Sarawak. Selamat cuti, beristirahat di rumah. Sahabat setia pendengar Sok FM, rakan-rakan FB, kakak dan adik-adikku sayang katanya. Dan juga katanya buat besan menantu dan cucu kami yang berada di Belawai, semoga semuanya sihat-sihat. Nenek rindu dengan kita cucu Alia Sufia. Dan cuaca di Kampung Tabuan Ulu Haji Rahman tok panas. Alhamdulillah. Itu daripada Suhaila Abdullah. Baik, kita berhibur dengan lagu Cinta Mek di Darul Hana.

0: Abang, jemput duduk bang. Macam-macam makanan ada. Nasi goreng, mi goreng, nasi campur pun ada.
1: Kita makan kat gerai situ lah. Masakan pun kurang berminyak.
2: Okey, jom. Dek, minta nasi putih 3 ya. Nasi tak nak banyak-banyak eh.
3: Wah, semua jaga badan nampak.
1: Mestilah kak. 1.5 cawan nasi je dah cukup untuk kami.
2: Nak makan lauk apa eh?
4: Ada ikan bakar, sop ayam, asam rebus, sop sayur, ulam-ulaman. Sedapnya.
3: Wah, semua kumpulan makanan pun ada. Minum bar.
2: Air kosong satu, dek.
5: Anda sedang mendengarkan Espresso. Warna hari anda.

0: Jangan tinggalkan kunci di dalam kenderaan jika berlaku kemalangan kecil. Kemalangan tersebut mungkin satu taktik oleh penjenayah untuk melarikan kenderaan apabila anda turun memeriksa kerosakan yang berlaku. Anda sedang mendengar Sarawak FM, Sati Sejiwa.
1: Baik, kepada anda yang sedang memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati ya. Ya, fokuskan pemanduan anda. Mungkin dalam perjalanan jauh maupun dekat. Kita doakan semoga anda selamat dalam perjalanan anda di sebelah tengah hari ini.

0: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
1: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.
2: Baik, sebentar saja lagi tepat pukul 1 tengah hari kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama. Dan kita akan kembali semula melalui pertemuan ekspresi selepas berita utama nanti.

Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 1 Tengah Hari.

Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia pada pukul 12.18 tengah hari tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berlaku kira-kira 55 km barat daya Langsa, Indonesia, turut dirasai di beberapa kawasan di pantai barat semenanjung. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kejadian berkenaan. Perkembangan laporan dari Dewan Negara, subsidi produk petroleum dianggarkan mencecah hampir 40 bilion ringgit tahun ini sekiranya harga

0: Yang berhormat, Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, penyelaras projek Agensi Pembangunan Wilayah, Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Hal Ehwal Islam.
1: Selamat menyambut Hari Sarawak tahun 2026 kepada seluruh warga Sarawak. Saya ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada seluruh rakyat Sarawak di atas sambutan hari yang amat bermakna pada 22 hari bulan Julai pada tahun itu. Dan kita rasa amat bangga dan bersyukur dapat tinggal di sebuah wilayah Sarawak yang maju dan makmur, dan insyaAllah akan terus membangun menjadi sebuah wilayah yang maju dan makmur. Juga kita rasa bangga Sarawak kali ini dipimpin oleh kepimpinan yang amat prihatin, di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Petinggi Premier kita, bersama-sama dengan kepimpinan Sarawak yang lain yang berusaha terus untuk membangunkan Sarawak dalam semua aspek kehidupan. Dan Alhamdulillah pada hari ini Sarawak menjelma menjadi sebuah wilayah yang maju, yang terkenal di seluruh dunia, yang menjadi kebanggaan pada kita, yang memiliki pelbagai bentuk industri moden dan sebagainya. Selamat Hari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak.

Baik, sekarang sudah pun 1.17 minit tengah hari. Ya, kita ke jam yang terakhir melalui pertemuan ekspresi untuk hari ini sehingga pukul 2 petang nanti. Ya, masih lagi bersama saya, DJT, bersama anda.

0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kita belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat.
1: Gila.
0: Kaya gunakan isyarat, jangan tak lu signal. Tangan lu melok-melok.
1: Sakit hati sih.
0: Oh. Ah, nak cemeh apa? Lepas ya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor tadi.
1: Tapi bini lah penting. Salah tu.
2: Ya, sekarang sudah pun 1.25 minit tengah hari ya. Kepada anda yang sedang menjamu selera pada waktu ini, selamat menikmati makan tengah hari anda. Yang sedang berehat, yang sedang bersantai, ya, selamat berehat ya di hari bercuti.

Zah Sabri dengan lagunya Temenung. Ya, jangan temenung di sebelah tengah ini. Ya, jangan banyak berfikir ya. Tenang-tenangkan fikiran anda. Terus bersiaran bersama kami di Surau FM.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut. Warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip lulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

Baik, sekarang sudah pun 1.35 minit tengah hari. Baik, kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Nita. Nita hanya bagi emoji hello untuk semua pendengar pada tengah hari ini. Hello juga kepada Anita. Dan juga kita bacakan daripada Zara Haji Chi. Hai, Assalamualaikum. Katanya Waalaikumsalam. Katanya okey, Kak Zara masih tengah packing sayur midin untuk customer katanya. Alhamdulillah panas hari tu. Harap sampai ke petang Kak Zara nak minta putarkan lagu kumpulan Slam dengan lagu yang gerimis menggundang. InsyaAllah kalau ada dalam playlist kita. Dan juga buat semua sahabat Sok FM serta pendengar-pendengar setia Sarawak FM, selamat Hari Sarawak. Dan juga buat semua, okay, terima kasih. Itu daripada Zara Haji Chi. Dan juga daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Terima kasih. Selamat menyambut Hari Sarawak. Salam ekspresi buat teman-teman semua. Terima kasih. Ringkas saja. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita, Rogayah Eji. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Terima kasih. Salam ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat dengar Sok FM. Semoga sehat selalu. Dan selamat menyambut Hari Sarawak buat semua. Dan selamat bercuti juga katanya. Dan bagi ibu-ibu, selamat tengah hari. Dan untuk keluarga tercinta, selamat masak. Dan juga apa agaknya menu tengah hari tadi katanya. Apapun, harap yang terbaik untuk keluarga tercinta. Terima kasih Rogayah AG. Dan juga kita bacakan daripada Adira Borhan. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran katanya. Terima kasih. Selamat tengah hari semua. Layan ajak sambil beristirahat. Off day hari tu katanya. Selamat Hari Sarawak buat DJT. Terima kasih. Dan juga semua orang Sarawak yang ajak komen kami. Terima kasih Adira. Dan juga daripada Hisham Siri. Selamat Hari Sarawak buat rakan-rakan dan juga keluarga. Selamat berehat bersama keluarga hari cuti tu. Dan juga daripada Ramli Lee. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat bertugas katanya. Selamat Hari Sarawak. Panas cuaca kami di Sibu. Dan juga ada emoji terbaik. Terima kasih Ram Lili. Dan juga daripada rakan kita, Rashidah Haidi. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Terima kasih. Cuaca panas katanya. Cuti yang rintuk katanya. Selamat menyambut Hari Sarawak. Semoga Sarawak tetap maju dan makmur. Ya, terima kasih Rashidah Haidi. Dan juga daripada Isah Zahri Isyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih. Kami baru balik ngambil midin bagi tek katanya. Nak ucapkan selamat Hari Sarawak. Dan kami nak ucap selamat menghadapi ujian buat anak kami kat Johor. Itu saja. Dan juga daripada Aswian Mahyus, Mempawah Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Salam ekspresi. Selamat tengah hari sahabat di Sok FM. Di mana jua berada. Salam ekspresi tengah hari Aswian Mahyus. Dan juga daripada Mahani Ani. Best lagu katanya. Terima kasih. Tengah-tengah Dario Sok FM masa tu terbaik DJ. Terima kasih. Dan happy konti. Terima kasih. Dan juga daripada Sania Ganti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJT Sok FM.
Sebab tugas, terima kasih di ekspresi warna hari anda. Semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih. Terima kasih juga Sania. Dan juga kita terima emoji daripada rakan kita Latifah Sidi. Dia bagi emoji membawa hati yang besar. Love ya. Terima kasih Latifah. Dan juga Zalika Zaleha Liun. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Salam tugas. Terima kasih. Salam ekspresi warnai hari anda buat semua. Ada ucapan selamat hari Sarawak. Dan juga daripada Hashima Odeng. Assalamualaikum. Selamat bertugas DJ katanya. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Happy Sarawak Day kita-kita warga Sarawak. Alhamdulillah. Salam ekspresi sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar Sarawak FM. Semoga terus maju dan maju Sarawakku sayang. Sehat-sehat orang Sarawak. Terima kasih. Daripada Usu Yans hanya bagi emoji terbaik. Terima kasih. Dan juga Salmah Maharuf juga ada emoji bagi love. Ada dua love. Terima kasih. Dan juga daripada Mariam Loso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari DJT. Selamat tengah hari. Selamat tugas buat DJ. Terima kasih. Selamat hari Sarawak buat DJ-DJ semua katanya. Dan buat DJT juga katanya. Semoga semoga sehat-sehat di samping tugasan selalu. Kami layan jap baru lepas makan katanya. Terima kasih DJ Sarawak FM tetap di hati. Dan akhirnya daripada Hairul Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam untuk kami nak ucapkan sama Aisawak. Agi hidup, agi ngelaban. Di Kampung Gubir panas cuaca hari itu katanya. Boleh minta lagu. InsyaAllah asal ada lagu yang kita siarkan sebagai penghibur anda. Dan terakhirnya kita terima daripada Mak Teh yang bagi emoji. Tiga kuntum bunga untuk saya dan juga pendengar yang setia pada tengah hari ini. Baik, kita dengarkan lagu Jangan Lupa Jaga Dirimu.

0: nyaman kopi kau tu man. Tu mesti silah, kopi yang jen nak.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh-jauh.

Yang sentiasa tersimpan di dalam hatiku, ya. Itu lagu persembahan daripada Mila untuk kita. Ya, 2 petang nanti kita akan ikuti berita ringkas. Dan selepas itu nanti anda akan bertemu dengan rakan setugas melalui pertemuan Rikmas hingga pukul 6 petang.

Ya, dan ini merupakan lagu terakhir kita musim pertemuan ekspresi untuk hari ini. Dua petang berita ringkas dari National FM dan selepas itu anda akan bertemankan rakan setugas melalui pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Ya, hingga kita jumpa lagi, sekian pada saya Melati Haji Moni. Assalamualaikum dan selamat Hari Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Pembangunan industri unsur nadir bumi REE secara menyeluruh meliputi sektor huluan, pertengahan dan hiliran sedang dipergiat bagi maksimumkan manfaat ekonomi negara. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, pasukan petugas khas diwujudkan sebagai platform penerusan strategik antara kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam membangunkan rantaian nilai REE. Sambutan Hari Sarawak 2026 menjadi lambang maruah jati diri dan semangat perjuangan rakyat Bumi Kenyalang dalam menentukan hala tuju negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai menekankan perpaduan dan kerjasama semua pihak bagi memastikan kemajuan negeri. Di Terengganu, dua lelaki warga asing dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kemaman atas pertuduhan menyudup tiga migran warga Myanmar April lalu. Kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Wan Suhailah Muhammad. Mahkamah tidak membenarkan diikat jamin dan menetapkan 18 Ogos depan bagi sebutan semula kes. Luar negara, susulan kebakaran hutan besar di utara Madrid memasuki hari ke-6. Lebih 600 anggota bomba dan tentera bertungkus lumus memadamkan api dibantu 29 pesawat pemadam kebakaran. Pihak berkuasa menyifatkan operasi tersebut antara paling mencabar pernah dihadapi negara itu.

Sukan badminton terbuka China, hasrat pemain persorangan wanita negara Wong Ling Ching untuk mara ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil Korea Selatan Sim Yu Jin 21-17, 16-21, 17-21. Sementara itu, tiga regu negara bakal beraksi hari ini. Tumpuan terarah kepada beregu lelaki Nur Izzuddin Rumsani Goh Zifei. Pilihan kelima itu dijadual membuat perhitungan dengan wakil Taiwan Chen Ziri Lin Yu Chia. Regu wanita Mtina Edan Perlitan akan berdepan wakil Jepun Kokona Ishikawa Ririna Hiramoto. Manakala beregu campuran Chen Tangji Clarissa Sun dijadual menentangkan dengan Jerman Marvin Sedol dan Tuch Puang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Di situ di sia tetap gembira. Oh, berkenan gila. Oi, hati kami tu nangga sidaknya. Dan rasa gembira juga sebenarnya hari tu. Semestinya berlipat kali ganda hendaknya kegembiraan kita menyambut Hari Sarawak 2026. Hari tu diraih dengan Sarawak maju makmur segulai sejalai. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat beristirahat. Selamat kita orang menikmati cuti Hari Sarawak hari tu. Okey, dan sambil terus dengar Sarawak FM untuk sebelah petang tu. Hai, kami Ian menemani kita orang pertemuan hari Rabu 22 Julai 2026 bersamaan 7 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih DJ T yang dah pun menemani dan juga mewarnai hari kita orang dalam rancangan ekspresi. Okey, segmen ekspresi 10 pagi sampai 2 petang, dan giliran kita untuk terus menghiburkan kita orang dengan himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman sampai pukul 6 petang kelak. Dan yang pastinya juga ada rancangan khas yang disediakan oleh kami orang menerusi pertemuan kita sempena Hari Sarawak untuk hari itu. Dan kita nangga dalam perutusan Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, dalam perutusan sempena Hari Sarawak, Tuan Yang Terutama berkata sambutan Hari Sarawak menjadi kesempatan penting untuk kita rakyat Sarawak menghayati sejarah negeri, mengenang jasa pemimpin terdahulu serta sama-sama kita menghargai semangat kebersamaan yang menjadi asas kepada kestabilan dan juga kemajuan Sarawak. Semoga apa yang kita nikmati, apa yang kita capai kini itu kita hargai bersama dan teruskan momentum kita untuk jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Selamat Hari Sarawak. Sarawak, maju makmur.
1: Sarawak maju makmur segulai sejalai. Ritma muzik radio terbaik. Okey, dah pun 2.32 minit petang. PMX di Facebook mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak. Kata PMX, hasil kesepakatan dan kerjasama yang erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Negeri Sarawak kini itu berada pada landasan yang semakin kukuh untuk muncul sebagai peneraju pertumbuhan, inovasi dan pembangunan yang inklusif. Doa PMX untuk negeri Sarawak, semoga bumi kenyalang terus melaka kejayaan, menyemarakkan kemakmuran dan menjadi kebanggaan negara demi masa depan yang lebih gemilang buat seluruh rakyat Sarawak dan Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadila Yusof menyifatkan sambutan Hari Sarawak 2026 tentunya sebagai lambang maruah, jati diri dan juga semangat perjuangan rakyat bumi kenyalang dalam menentukan Hala Tuju Negeri Sarawak. Menerusi hantaran di Facebook, kita nanggan bersempat bersempena sambutan Hari Sarawak, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai membawa mesej bahawa kejayaan dan kemajuan Sarawak hanya dapat dicapai apabila seluruh rakyat terus bersatu hati, berganding bahu, kita untuk melangkah seiring dan semangat kebersamaan. Dan Hari Sarawak itu bukan sekadar untuk kita memperingati pencapaian pemerintahan sendiri pada 1963, tapi juga menjadi simbol kekuatan perpaduan, kebijaksanaan, kepimpinan serta keazaman rakyat pelbagai kaum, agama dan budaya yang sentiasa mengutamakan kepentingan negeri kita. Bangga kita meraihkan menyambut Hari Sarawak untuk hari itu. Jadi semangat perpaduannya terus kita eratkan dan terus kita semarakkan lagi untuk sambutan pada tahun tu. Dan ucapan daripada sahabat-sahabat kita, Sharifah Majena, Muhammad Hasbullah Razali, Aspanen N76 dan Juat Daud mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada rakan-rakan pendengar kita yang lain. Okay.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiang klikkan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Asal datang si Bojak cari Dabi. Asal datang si Bojak cari Dabi. Tapi bis juga jalan-jalan. Ah, dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sahabat sejiwa.

Okey, Suami Mesati sejiwa 2.43 minit petang. Apa yang berlaku hari itu sempena sambutan Hari Sarawak di Sibu yang merupakan tuan rumahnya sedang berlangsung Town Hall Hari Sarawak bersama Yang Amat Berhormat Premier Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg berlangsung di Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud UTS Sibu. Dan ramai juga di antara pendengar kita yang menitipkan ucapan selamat Hari Sarawak. Kita ada Cik Adik dari Bintulu, Sopian Podin dari Bintulu, Arman pun ada, Joseph, Justin dari Sabah, Jamilah Joniman mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada pendengar-pendengar hari itu. Selamat bersantai juga kepada kita orang yang tengah bercuti bersantai untuk waktu itu. Dan seperti biasa pukul 3 petang kelak, sama-sama kita ikuti berita ringkas dari Sarawak FM dan meneruskan pertemuan kita dalam ritma 3.30 minit petang. Kita ada dokumentari khas Hari Sarawak yang diterbitkan oleh Wan Nani untuk kita siarkan 3.30 petang kelak.

22 Julai, hari yang amat bermakna untuk kita semua di Bumi Kenyalang. Hari untuk kita memperingati sejarah, meraikan keamanan dan menyemarakkan lagi keharmonian yang kita nikmati bersama. Happy Sarawak Day!

0: ritma, muzik, retro terbaik.
1: Hai, kita dah makan, Tik.
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Lagi kami masih dengar suara kita, Cik. Kami mau makan.
2: Hello. Hello.
3: Tuh sindah telefon tu. Dah duit pecah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi. Eh, udah lagi kau, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai teleponnya. Oh. Aku lama juga nunggu.
1: Ya, dua belah.
5: Lama ada Anton.
1: Telefon pun Cik senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kirim situ.
6: Nah, nak pakai lah, pakai.

Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat Hari Sarawak.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut.

0: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun. Perbuatan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip lulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Hai, ngadan I Clavier Derit, Ake Jagenya. May our beautiful land of the Hornbill continue to prosper in peace, harmony and unity.
2: Sarawak maju makmur pertiwiku.
3: Bila petang-petang macam tu nak?
4: Ya, macam
5: tu. Bunyi ni kan?
3: Bunyi kelah bunyi.
5: Kali ni.
3: Rasanya masih sih berubah. Betul. Rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan.

0: 17, 18, 19 dan awal 2000.
1: Ialah Rhythm Music Radio terbaik.
2: Yang... Mungkin kita tiga malam. Mm-hmm. Bukan kita tiga malam, kita tiga...

0: Rima Muzik Radio terbaik dah pun 3.15 minit petang waktu tu. 3.30 minit petang kita ada dokumentari Hari Sarawak 2026 diterbitkan oleh DJ Wan Nani. Dan sebelumnya juga kita nak menyapalah sahabat-sahabat pendengar yang bersama kita hari tu, yang menitipkan ucapan selamat Hari Sarawak, yang ada juga di antara kawan-kawan kita berkongsikan keadaan cuaca. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Zara Haji Cik, panas sampai ke petang nampaknya di tempat kami orang masa tu, Yan. Okey, selamat Hari Sarawak, selamat petang untuk semua. Hamidah Mordiah untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM yang mendengar ritma, selamat Hari Sarawak. Semoga Sarawak maju makmur dan aman damai hendaknya. Sadiah Jidiah, semoga dimudahkan urusan kita orang semua. Selamat Hari Sarawak, semoga Sarawak terus maju jaya, aman dan makmur. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sibu cuacanya panas, kata James Pengiran. Selamat Hari Sarawak untuk semua sahabat pendengar. Uyun Muyut merakamkan juga ucapan selamat Hari Sarawak. Moga Sarawak maju aman harmoni. Walaupun kita tak berbilang kaum di bumi Sarawak, kami bangga jadi orang Sarawak. Okey, terima kasih Uyun Muyut. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suhaila Abdullah, Rima Muzik Radio terbaik menitipkan ucapan selamat menyambut Hari Sarawak buat semua rakyat Sarawak. Masnah Loso, selamat Hari Sarawak semua pendengar Sarawak FM. Santai aja di rumah, layan ritma. Cuaca panas di Batu 11. Dan lagi kita ada Sabtuyah Ramli, selamat bertugas untuk kita, Ian. Okey, terima kasih. Sik, berapa panas di Miri untuk cuacanya. Salam untuk semua sahabat pendengar Sarawak maju makmur. Selamat Hari Sarawak. Mun ada lagu Berkikis Bulu Betis. Okey, insyaAllah akan kita putarkan untuk hiburan kita bersama. Dengarkan iTech.
1: iTech. Turn it up. Turn it up. iTech hari ini. YouTube Premium Live kini ditawarkan di Malaysia. This is the move. It's about that time out. It's game time.
2: Turn it up and get ready.
3: Get ready. You're tuned into
4: iTech. Semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
5: Take a break and enjoy the show.
1: Hi, hello guys. Google kini telah mula menawarkan pelan YouTube Premium Lite untuk pasaran Malaysia, sekaligus membolehkan pengguna menikmati langganan YouTube Premium pada harga lebih rendah dan pada masa yang sama hadir dengan sejumlah penawaran terhad. Melalui YouTube Premium Lite, pengguna ditawarkan pengalaman menonton kebanyakan video secara bebas iklan, membolehkan memainkan video pada latar serta memuat turun kebanyakan video. Walau bagaimanapun, sekiranya anda inginkan pengalaman bebas iklan sepenuhnya dan menikmati YouTube Music tanpa iklan, maka anda mungkin perlu mendapatkan pelan YouTube Premium pada harga RM20.90 sebulan. Bagi anda yang menggunakan YouTube, boleh menyemak penawaran YouTube Premium Lite ini pada akaun masing-masing bermula sekarang. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita YouTube terkini.
6: Yeah, yeah, yeah.

Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyum.

0: Ya, solat padu asar kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat padu asar pada pukul 3.49 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas 3.52 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi asar 3.56 minit petang. Seterusnya Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu solat fardu asar tepat pukul 4 petang nanti. Untuk anda yang berada di Zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song asar 4.5 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarikia, Julau, Bintangor dan juga Rajang 4.6 minit petang. Zon 6 Kampung Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Seratok, Roban dan Debak 4.7 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam asar 4.9 minit petang. Dan akhir sekali Zon 8 Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat fardu asar untuk petang ini pada pukul 4.12 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.
3: Masa untuk secawan kopi panas
4: dan sekeping roti
3: sambil layan lagu-lagu
4: kenangan.
5: Si lengkap petang kita mesti dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari. Dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.

22 Julai, hari yang amat bermakna untuk kita semua di Bumi Kenyalang. Hari untuk kita memperingati sejarah, meraikan keamanan dan menyemarakkan lagi keharmonian yang kita nikmati bersama. Happy Sarawak Day!

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiang klikkan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Okey, RTM klik betul-betul percuma. Kita nak ngabul sepanjang FIFA Piala Dunia 2026. Semuanya menyaksikan menerusi platform RTM. Dan kita nangga kenyataan yang dikeluarkan oleh RTM berkenaan dengan platform persimpanan digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baru sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun dan pencapaian itu juga yang mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Secara keseluruhannya, RTM Klik tu telah mencapai 10.3 juta muat turun dan peningkatan tu semestinya lah memperkukuh peranan penyiar awam dalam memenuhi keperluan penonton selaras usaha transformasi digital RTM dan tu juga mencerminkan keyakinan serta sokongan tinggi rakyat terhadap RTM Klik sebagai platform pilihan untuk mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 selain pelbagai kandungan berkualiti yang lain. Apabila selesainya Piala Dunia, sebenarnya kita bolehlah terus nangga apa-apa aja perkembangan terkini menerusi RTM Klik. Radio pun boleh didengar secara terus, okay? TV pun boleh disaksikan dan yang bestnya kita orang boleh nangga balik apakah cerita-cerita telemovie ataupun panggung drama yang kita orang miss, kita orang boleh tangga balik, ulang balik dan semuanya betul-betul percuma. Kita terus nak nangga lagi siapakah yang bersama kita yang menitipkan ucapan untuk sebelah petang tu. Ada Aslan Ahmad, selamat menyambut Hari Sarawak katanya. Tok puisi ataupun nukilan daripada Aslan Ahmad, burung kenyalang terbang tinggi hingga megah di hujung dahan. Selamat Hari Sarawak, kami raikan hari ini segulai sejalai membina masa depan. Pantun yang dinukilkan oleh sahabat kita Tok Rogaya AG, selamat bercuti, selamat Hari Sarawak. Semoga dimudahkan segala urusan kita orang semua. Syarifah Hanifah, Said Akil, selamat menyambut Hari Sarawak untuk semua. Dan hari itu si kecil sini katanya ke rumah kawan ada jemputan makan-makan untuk Hari Sarawak. Wah, bestnya Mariam Loso, terbaik Sarawak FM, selamat cuti untuk semua katanya. Layan santai Sarawak FM, panas di Tanjung Harapan petang tu. Mak Teh di Seratok, layan ajak kita petang tu Yan sambil nak molah kuih buah Melaka pakai minum petang gelap. Ai, sempat jua mati tu. Okey, Mahani, selamat bertugas untuk kita Yan. Dan kata Mahani tu, cuaca agak panas di Kuching masa tu. Salam selamat Hari Sarawak untuk semua sahabat-sahabat pendengar Sarawak FM. Okey, dah pun 3.54 minit petang. Search dengan lagu Cinta Buatan Malaysia, lagu pada tahun 1985. Menemani pemanduan kita orang, mangkali ada yang sedang driving masa tu dari sini nak ke sini. Mungkin jauh sikit berada hari tu. Nah, okey, yang bertugas macam kami, selamat bekerja, selamat bertugas kita ucapkan.

0: tidak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
1: Ah, Isnin hingga Jumaat
2: 9.15 minit pagi
3: dan pulangannya pukul 5.20 minit petang.
1: Ah, sketsa kayu tepi jeraya.
4: Kayu.
1: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: Baiklah, sekali lagi panduan untuk Muslimin dan juga Muslimat yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan. Maksudnya, solat pada asar untuk petang tok pada pukul 4.12 minit petang.
6: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 4.12 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang memiliki kedudukan terhormat dalam Islam yang telah menjadi orang besar iaitu gubernur di Basrah. Akan tetapinya menolak perkara tersebut kerana lebih mencintai akhirat. Beliaulah Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan adalah di antara orang awal memeluk Islam. Nama penuhnya adalah Utbah bin Ghazwan bin Harith bin Jabir bin Wahab Al-Mazini. Berkunyahkan Abu Abdullah dan nama menyebutnya Abu Ghazwan. Dan beliau adalah seorang mujahidin yang menyertai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang yang lainnya. Cuma ada satu kisah ketika zaman Khalifah Sayyidina Umar, Utbah telah diutuskan pergi ke satu tempat namanya Al-Ubullah. Al-Ubullah itu satu kota yang terletak bersebelahan Basrah. Beliau diminta oleh Sayyidina Umar untuk pergi sinun untuk dakwah kepada orang di Ubullah untuk beriman pada Allah. Maka Utbah pun pergi dengan membawa seramai 310 para jurid bersama dengan wanita-wanita itu isteri-isteri kepada para pejuang tersebut. Meskipun dengan jumlah yang sedikit, Utbah si takut, tapi dia gunakan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi macam tu. Maka Utbah pun menyiapkan beberapa panji yang diikat pada hujung tombak untuk dipegang oleh perempuan, yang merintahkan untuk perempuan untuk berjalan di belakang, yang pejuang lelaki di depan. Hanya pesan kepada perempuan, jika sidiknya dah hampir nak sampai kota, hamburkan debu. Hamburkan debu dari belakang sehingga memenuhi ruang udara. Sampailah sidiknya di kota Al-Ubullah. Sejak tentera Parsi jadi melihat kedatangan mereka, iaitu Utbah dan angkatan tenteranya, dan meninjau kemarahan mereka ke arah kota, ya, yang nampak ada panji yang berkibar di belakang dan debu berterbangan. Jadi sidik kata, oh, ramilah tentera sidik Utbah tu. Ya, menyebabkan sidik rasa takut dan mula rasa risau dan gusar kepada apa yang akan berlaku. Maka saya pun lepaskan Utbah masuk ke kota Al-Ubullah tanpa kehilangan seorang pun daripada angkatan tentera. Kemudian ia berjaya menakluki kota dan kampung-kampung sekitar Al-Ubullah dan mendapat harta ghanimah yang sangat banyak dan tidak terhitung. Jadi kita akan sambung kisah Utbah pada part 2 pada siri seterusnya. Wallahu'alam bisawab.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan, tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Baiklah, Sor FM, Sehati Sejiwa, dah pun 4.22 minit petang. Info cuaca bersama dengan rakan pelapor kita, Mat Malaysia, Hawa. Halo, assalamualaikum, Hawa.
3: Waalaikumsalam.
2: Sehat, Hawa, hari ini?
3: Oh, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okey, silakan laporan cuacanya.
3: Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang Rabu 22 Julai 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk cuaca sebelah malam, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Kapit, Miri dan Limbang. Tiada hujan di bahagian Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah selatan barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum dalam 34 darjah Celsius. Sekian info cuaca petang ini. Selamat Hari Sarawak. Teruskan bersama Sarawak FM.
2: Ya, terima kasih banyak-banyak, Hawa. Okey, sampai tu guys.
3: Sama.
2: Okey, terima kasih rakan pelapor kita Hawa melaporkan ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM. Untuk jam yang seterusnya tu, kita ada refleksi diri yang disediakan oleh DJ Jai dan Lekat Yago Head Sarawak bersama Aida pada pukul 4.45 minit petang. Terus dengar ritma muzik, radio terbaik, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
4: Refleksi diri kali tu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Topik pada kali itu adalah pengiktirafan yang layak untuk kita. Kita kena sedar dalam kehidupan kita tu, kita memang layak diberi pengiktirafan, tetapi jangan sesekali kita mendapat pengiktirafan yang bukan hak kita. Okey? Pendek katalah, mun kita diberi anugerah pekerja cemerlang, biarlah kita tu benar-benar cemerlang. Mun kita diberi anugerah pekerja contoh, biarlah kita tu menjadi contoh tauladan kepada orang lain. Mun kita tu diberi pekerja paling kacak olahannya, panggilnya, biarlah ianya mencerminkan olah ataupun perangai kita pun dalam konteks-konteks tertentu. Ada orang, anugerahnya nang bukan main, tiap-tiap tahun dia dapat. Pekerja cemerlang, gemilang, pekerja berkualiti, macam-macam anugerahnya dapat. Tetapi, harum bulatnya nang mukanya ajak-ajak naik pentas setiap tahun, okey? Ada orang yang mukanya ajak sampai orang madah, tiada ada muka orang lain yang dapat anugerah dan sebagainya. Mun layak, kami si pernah menidakkan hak kita sebagai pekerja yang patut diberi anugerah. Tapi yang paling yang kita kesal, ada orang bilanya diberi anugerahnya dapat dengan cara-cara yang si sepatutnya. Okey? Dengan sepatutnya dapat anugerah dengan cara kita kipas bos, dengan cara kita membodi, dengan cara kita menindaskan orang lain, ia merupakan perkara-perkara yang si berintegriti, yang menyebabkan orang si akan respect dengan kita, menyebabkan orang si akan rasa selesa dengan kita. Jadi, macam ni kita mahu dalam kehidupan kita sebagai seorang pekerja. Adakah kita mahu diberi anugerah sebab kita layak, ataupun kita diberi anugerah sebab kita pandai untuk mengambil kesempatan kepada orang lain? Jadi, adik-kakak semua, sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang, ingat, biarlah kita diberi anugerah yang selayaknya untuk kita, dan bukannya sebab kita mendapat dengan cara yang asyik betul. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.
4: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
6: Aduh, batuk pula dah.
7: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
6: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
7: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
6: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Ritma, muzik retro terbaik.

0: Terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya Anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.
1: Okey, Rima Muzik Radio Terbaik dah pun 4:38 minit petang, waktu untuk terperangkap dalam kesesakan lalu lintas bang kali. Dan mungkin saya ada jalan alternatif dan terpaksa dilalui. Harap bersabar dan bertenang hendaknya. Okey, kita orang yang berminat untuk menjadi pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak. Ada satu sesi uji bakat yang dibuka pada 28 sampai 30 Julai 2026 bermula 9 pagi sampai 5 petang di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Syarat uji bakatnya, warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, fasih bertutur dan membaca dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Keistimewaan untuk penguasaan bahasa etnik sebagai nilai tambah. Untuk personalitinya, kita orang mestilah berpenampilan menarik, berpewatakan yang menarik, berkeyakinan tinggi serta mampu berkomunikasi dengan baik di hadapan kamera, sihat tubuh badan dan bersedia menjalani latihan serta penilaian yang ditetapkan, mempunyai minat yang mendalam dalam bidang penyiaran, komunikasi dan kewartawanan. Okey, bila ya tadi? Okey, uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak pada 28 sampai 30 Julai 2026. Untuk kita orang yang minat gila-gila, dah mencoba tapi belum menjumpai, belum jumpa jalan-jalan menuju kejayaannya ni tahu. Nah, kali itu bila kita orang cuba, kita lah yang kami orang cari. Ni tahu muka kawan kita, beradik kita akan tiba-tiba keluar di TV. Beradik ramik ya. Okeylah, selamat petang untuk sahabat-sahabat kita yang terus ceria bersama kita untuk sebelah petang tu, yang berkongsikan menu minum petang, siap ngantar gambar lagi adik-adik tu. Si Adil, ini tidak adil. Okey, Hasimah kelas, selamat petang untuk semua. Cuaca panas hari tu di Samarahan. Selamat akhir Sarawak untuk semua pendengar kita. Ahmad Syafi'i, layan aja apa lagu yang diputarkan untuk petang tu Yan. Apapun, nak nuju salam lah untuk Rosni Sultan. Sik lupa juga teman-teman yang lain, selamat menyambut Hari Sarawak. Doriwi dengan pantunnya, hari ini hari Rabu, Yan pakai tudung biru ke udara lagi seperti selalu, menceriakan hati yang dirundung pilu. Tapi masalahnya pantunya tak macam si seiring ya Kak Nerui. Mada hati di rundung pilu, tapi siap ngantar gambar tose yang begitu besar. Bayang gitu orang, capati ke tose tu, yang pastinya tu bukan roti canai lah, nang besar, siap ada melo panas lagi. Aduh bestnya. Sufian Sulaiman, selamat akhir Sarawak 2026. Sarawak maju makmur. Ada semua mendengar Sarawak FM. Alhamdulillah baru sempat punch card flight Rima itu. Apapun, terima kasih. Lagu-lagu kenangan yang mengusik jiwa Dolok Marik yang diputarkan. Terima kasih Bang Pian. Dan kita ada juga yang bersama kita, Mak Usu. Selamat menyambut Hari Sarawak. Apa khabar kita orang semua? Suhayati Abdullah. Untuk semua sahabat-sahabat, cuaca di Sibu mula mendung. Apapun, selamat Hari Sarawak. Dan lagi kita ada siapa lagi bersama kita? Aslan Ahmad, dah pun kita bacakan pantunnya tadi. Rogayah AG pun bersama kita juga. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang bersama kami orang dalam ritma seperti biasa 4:45 minit petang. Kita ada rancangan Go Ahead Sarawak yang diterbitkan oleh Siti Aida. Dengarkan JJ bergandingan dengan Dayangku Intan, Peralihan Zaman. Ritma Muzik

0: Okey, seperti biasa pukul 5 petang sama-sama kita ikuti berita nasional yang kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Dan untuk jam yang terakhir, okey, pertemuan kita pukul 5 sampai pukul 6, kita ada Biz on Air lekat ya Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya Simfoni 6 sampai 9 malam, bertemankan rakan penyampai kami yang lain akan terus mewarnai hari kita orang semua untuk pertemuan hari Rabu hari itu. Apapun untuk pilihan lagu-lagu malam segar dalam ritma, kita teruskan dengan Kuasa Dua Jamal Abdillah, Menghiasi Petang Anda.
1: Selepas ini, lagu Kuasa Dua Ritma.

0: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
2: Penganjuran Borneo International Halal Showcase BIHAS 2026 membuka peluang kepada usahawan Sarawak meneroka pasaran industri halal antarabangsa. Penasihat Perusahaan Kecil dan Sederhana bagi Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Seri Muhammad Nordin Majlis berkata, antara objektif utama BIHAS adalah mewujudkan padanan perniagaan antara usahawan tempatan dengan pembeli, pelabur serta pemain industri halal dari dalam dan luar negara. BIHAS turut menjadi platform untuk membuka ruang kolaborasi bersama pemain industri dari Brunei, Sabah dan Kalimantan dalam membangunkan produk halal yang mempunyai nilai tambah. Ia bukan sahaja memfokuskan kepada sektor makanan dan minuman halal, malah turut merangkumi bidang kosmetik, pelancongan, teknologi serta industri berkaitan yang mempunyai potensi pasaran global. Penyertaan pemain industri dari Singapura, Semenanjung Malaysia dan Thailand memberi peluang kepada usahawan tempatan mendapatkan pendedahan terhadap teknologi baru serta kaedah pengeluaran lebih moden. Menurutnya, Sarawak mempunyai kekuatan tersendiri dalam membangunkan ekosistem halal termasuk sumber produk tempatan, kemudahan infrastruktur serta potensi untuk mengembangkan pasaran ekspor.
1: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
6: Okay, prima muzik, radio terbaik, so FM Sehati Sejiwa. Lepas tu kita dengar apakah ceritanya dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya. Minggu tu masih lagi bersama dengan Faris Malik sebagai penampilan istimewa.
7: Hello, hello DJ, DJ, kami nak minta lagu tu, ada sih?

0: Boleh. Dengar ajak Ritma 2 petang sampai 6 petang. Music retro terbaik.
1: Hai, saya Faris Malik. Sepanjang minggu tu, dengarkan kami dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jerayu.
0: Cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
0: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
0: Rumah. Jangan lupa.
3: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
1: Aku petang mari ngantar barang pos orang. Tak pasal. Kotak besar, kotak kecil penuh motosikal aku. Dalam yo jua rindu kundiat kat Siti. Bendera tepi jalan.
0: Ya.
1: Melambil-lambil je.
0: Ya.
1: Iyalah ke Siti. Nang melambil-lambil.
0: Bah, siapa ambil tangan? Bukan kita nak.
1: Iyalah kak. Kita lah kak.
0: Oh.
1: Kerja sama kita.
0: Apa yang penting?
1: Kerja sama.
2: Siti.
0: Oi, Man. Apa
2: siapa
0: Man?
2: Siapa nak aku tanya aku? Kita orang tahu si bendera di stor rumah aku ya kak?
0: Bendera?
2: Oh, bendera di dalam stor rumah aku ya.
0: Bendera tanya Man.
1: Kan seberi dah ambil bendera dalam bungkus plastik hitam.
0: Mu nak marik ya, bungkus plastik hitam Man. Nah, kenapa Man? Salah kah? Jangan kau nak ada salah indah Man.
1: Mu
0: nak dalam plastik hitam.
1: Salah kah? Adi. Kami sih tahu Bang Man. Kami dah lihat bungkus yo debah meja tu. Debah meja.
0: Plastik bendera dia kita marik.
2: Yalah aku madah mun lain kali. Buka telinga yang luas-luas. Aku madah dengan sobri ya dalam bungkus guni. G U G U N I ni.
0: Ya.
2: Guni.
0: Maaf, Guman tu bergaya aja.
1: Aduh.
0: Ni kau nak madah apa? Ha Nun ah. Ha Nun. Semuanya dah dicacah kami tiga. Aku, Najib dengan Dapa. Bendera ya. Dah berasok dengan apa batang penyapu. Ada juga nak kedaknya dah apa digantung di dewan disuruh juga ya.
1: Bang Man, kita jangan ngano aku Bang Man.
2: Saya dah nak ngano.
1: Aku tu dengan aja. Sobri yang ngurus semua yang sebenarnya.
2: Saya dah aku nak marah apa nak ngano indah apa indah semua. Rahan diberi si dia dengar ya lah sikitnya. Mulut aku tu lihat kau bibir aku tu nyebut guni. Macam ni boleh jadi plastik hitam. Ayah aku heran.
0: Guni benar maksudnya. Oh, nak ia marik dalam plastik hitam. Dah ya, Tek Man. Apa je bezanya, Man? Siapa yang ngempun sebenarnya bendera yang dah dipasang ambil tiga, ya?
2: Bendera, ya, sumbangan orang. Businessman bah sponsor. Nak diserah esok dengan sekolah. Aku yang ambil dari orang sponsor, ya, Ria. Simpan ku di store. Tahu kau? Mau nekotkan nak dalam guni, ya, bendera kita tahun lepas. Dah aku pilih semuanya. Semuanya masih bagus. Sik kuap, sik lusuh, apa semua indah. Mon udah semua bendera yang dicacak kita orang digantung kita tiga ya. Apalah pakai simbolik di sekolah esok.
1: Bang Mandu.
0: Narik nafas aku tu. Dengaman berkelakar. Ya, si lemak lagi. Lemah jantung aku tu Man. Ada Udi hal sobri tu. Macam ni tu Jib. Kau jak nulung cabut kau balik ya Jib. Najib. Gantikan dengan anak lain Najib. Dah berpasang kita Najib.
1: Lalu jadi kerja aku di lah barang yotek kak. Nasib lah kau sakit gigi sobri. Mesti sakit gigi dek. Nangku tumpu juga kau.
0: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
0: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
5: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
6: Kepak kami
7: Semua orang kerja kepak, kami pun sama, kepak.
6: Ish, kami tu benar-benar kepak.
7: Nak panggil kau kita kepak gila ya.
6: Kami kepak memburu cinta kita. Cia, cia, cia, cia.

Okey, cerita luar negara yang kita kongsikan untuk sebelah petang dalam Ritma. Perancis pada Selasa menjadi negara pertama dalam kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Rang undang-undang tu diluluskan oleh kedua-dua Dewan Parlimen dengan 243 undi menyokong berbanding 2 menentang di Senat, manakala Dewan Rendah Parlimen setidaknya meluluskan dengan 279 undi menyokong dan 81 menentang. Perancis menerajui usaha di Eropah dengan menjadi negara pertama setidaknya menetapkan had umur minimum digital bagi melindungi kanak-kanak lebih baik ketika dengan lebih baiklah berada ketika setidaknya berada dalam talian. Untuk dimaklumkan oleh Menteri Hak Ehwal Digital Anne Hanaf kepada anggota Senat sejurus sebelum pengundian. Dan undang-undang tu tadi dijadual berkuat kuasa pada sesi awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baru, manakala pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula pada awal Januari. Di luar negara juga, di San Salvador, ahli arkeologi menemukan rangka manusia yang dianggarkan berusia hampir 3,000 tahun di pinggir barat ibu negara El Salvador, San Salvador, yang dilaporkan oleh Kementerian Kebudayaan Negara Berkenaan. Kementerian Kebudayaan memaklumkan rangka itu tadi merupakan sebahagian daripada tapak pengebumian purba yang ditemukan pada 2 Julai yang lalu. Berdasarkan penemuan awal, rangka itu dipercayai berasal sekitar tahun 850 sebelum Masihi. Turut ditemukan di dalam liang pengebumian adalah sebuah bekas kecil daripada seramik Usulutan, berbentuknya penyok serta sisa dahan ubi kayu yang tertimbus di bawah lapisan abu daripada beberapa letusan gunung berapi pada zaman berbeza. Untuk yang sempat kita kongsikan dalam apa yang menarik di luar negara dan juga saat petanglah untuk sahabat-sahabat yang bersama kita untuk petang tu dalam Ritma, kita ada Hairul Abdul Rahman, selamat hari Sarawak, lagi hidup, lagi ngelaban. Dan lagi kita ada Bia-Bia, selamat hari Sarawak untuk semua masyarakat, katanya seluruhlah negeri Sarawak, penduduknya pelosok negeri Sarawak di sini ajak berada. Hanis Sultan, selamat menyambut hari Sarawak hari itu, katanya simple ajak ucapannya. Hajrah B, salam Sarawak maju makmur, selamat bercuti. Nur Syafinah, assalamualaikum, selamat maju makmur, selamat hari Sarawak. Waalaikumsalam warahmatullahi tus, menemani anda untuk sebelah petang tu. Okey, himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman menghiasi petang anda dalam apa juga yang kita orang lakukan untuk sebelah petang tu, okey?

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda
2: bersama dengan Real Rosi Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
1: Saya
2: Faizah
1: nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
3: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Okey, kisah luar negara dan isu global yang kita terus nak kongsikan untuk kita petik dari berita .rtm.gov.my berkenaan Trump tu, lagi berkenaan kisah Trump. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata pada Selasa beliau akan mengenakan tarif ke atas ubat-ubatan generic diimport bermula pertengahan 2028 dalam usaha mendesak syarikat farmasutikal memindahkan pengeluaran ke Amerika Syarikat untuk dilaporkan oleh agensi berita Jerman. Trump tu menerusi satu platform Truth Social yang ada macam tu, ubat-ubatan generik tu akan kekal dikecualikan daripada tarif sehingga Ogos 2028. Sebelum tarif sebanyak 100% dikenakan selama setahun dan seterusnya meningkat kepada 200%, dan ditambahnya lagi tempoh kelonggaran selama 2 tahun tu akan memberi masa kepada syarikat farmasutikal untuk memindahkan pengeluaran ubat generik ke Amerika Syarikat. Jadi syarikat yang memilih untuk tidak membina kemudahan pembuatan di Amerika Syarikat bakal berdepan penalti. Tok dimaklumkan oleh Trump tanpa mendedahkan butiran lanjut. Sedikit perkembangan sukan luar negara, Lionel Messi mengakui kekalahan Argentina 0-1 kepada Spanyol pada final Piala Dunia, meninggalkan kepedihan mendalamlah yang memerlukan masa untuk dipulihkan. Gol Ferran Torres pada masa tambahan di New Jersey pada Ahad meleburkan sepenuhnya impian sidak Argentina itu untuk mempertahankan kejuaraan. Selain menafikan peluang Messi melengkapkan kejayaan gemilang dengan gelaran Piala Dunia kedua, pemain berusia 39 tahun tu nya dijangka si akan beraksi pada Piala Dunia 2030 meskipun masih belum mengumumkan sebarang rancangan untuk bersara. Tu yang sempat kita kongsikan dalam apa yang menarik kisah luar negara dalam ritma.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
1: Al-Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

Okey, apa pun, terima kasih banyak-banyak kepada yang tak wangnya dah pun menghantarkan ucapan, komen, berkongsikan menu minum petang, berkongsikan apa jap yang kita orang lakukan untuk sebelah petang. Tok berakhir setakat tu ujak tugasan kami. Kita jumpa untuk hari Jumaat dalam Rikmah Muzik Radio Terbaik. Selamat Hari Sarawak untuk semua kita anak jati negeri Sarawak yang lahir di Sarawak. Apa-apa jap lah yang berkaitan dengan ikatan kekeluargaan kita orang Sarawak dan sebagainya. Yang bertugas di Sarawak pun bukan orang Sarawak pun, selamat Hari Sarawak lah untuk kita orang jua, kerana kita orang yang terus berkhidmat menabur bakti di negeri Sarawak. Dan kita harapkan agar Sarawak maju makmur, segulai sejalai terus terpahat di hati kita. 6 petang berita dari Sarawak FM akan disampaikan oleh Rel, dan Rel juga akan menemani kita orang dalam simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Assalamualaikum. Bye.

0: Frequency 7FM, Kuching, Lapan, Kepulauan Sembilan, MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan terima kasih kepada kita terus hati sediwa di SOFM. Pada masa itu, alhamdulillah, Real meneruskan tugas daripada DJ Yan sebentar tadi bersama dengan kita dalam ritma musik retro terbaik 4 jam yang lepas. Dan kita itu melalui simfoni Mahmah Musik Jiwa dari 6 petang kita bersama sampailah insyaAllah ke pukul 9 malam tu. Dan hari itu istimewa nak buat kita warga Sarawak, Rabu 22 Julai 2026 bersama dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Jadi sambutan Hari Sarawak pada hari itu, selamat Hari Sarawak dan selamat bercuti juga kepada kita. Dan jangan lupa orang sibu malam itu rami-rami memeriahkan kemuncak sambutan di dataran Tuan Ku Bujang Sibu dengan semangat seperti tema sambutan kita pada kali itu, pada tahun itu, Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai. Dan simfoni musik jiwa pada petang itu kita boleh juga merami di live FB SOFM. Kita itu boleh menyapa sahabat-sahabat kita di sini, insyaAllah mungkin ada masa kelak kami akan bacakan komen-komen nak dihantar kita. Dan sebentar sekejap lagi untuk panduan kita muslimin dan muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada petang tu akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib pada petang tu. Jadi teruskan bersama di Sarawak FM, stesen sehati sejiwa kita.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Sarawak FM, Sarawak Sejiwa. Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
5: Baik, dimulakan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sibagul, Sasa, Muncu, Undup, Bukit Manang, Lom Ramai, Lom Pekirka, Bukit Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan masuk waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.36 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Lawas pada pukul 6.38 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 6.41 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.43 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balinga Buka Dalas Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 6.48 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Seri Kejulau Bintangau dan Rajang pada pukul 6.49 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sui Aman Angka Lili Lubang Tebetong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.49 minit petang. Zon 7 Semerahan Semenjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.51 minit petang. Dan bagi muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.54 minit petang.
4: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
6: Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah; mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
7: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
1: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

0: Sehati Sejiwa.
1: Ya, so FM Sehati Sejiwa. Alhamdulillah, dah pun 6.39 minit petang pada waktu itu. Salam senja menuju maghrib dan salam Sarawak maju makmur segulai sejalai kepada kita walau di sini juga dengar dan stream. So FM pada waktu itu, selamat hari Sarawak, hari istimewa buat kita orang Sarawak pada hari itu now. Sejarah perjuangan dan detik penting kita berdiri di atas kaki sendiri now. Dan menarik juga dari kenyataan sebenarnya sambutan hari Sarawak dengan kemuncak sambutan yang berlangsung di Bandar Sibu oleh yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Yori Tun Openg dan beri bayangan akan umum berita baik lah untuk kita rakyat Sarawak yang disifatkan hadiah kepada rakyat pada malam tu. InsyaAllah sama-sama kita nantikan sebenarnya dengan sambutan Hari Sarawak tu. InsyaAllah beri lah kegembiraan kepada kita semua. InsyaAllah pada malam tu kita dengar aja lah. Jadi seterusnya Amnesty Simpoli Mahfam Usia Jiwa pada waktu tu jam pertama tu insyaAllah sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 pada pukul 6.54 minit petang lah. Kita akan sama-sama terlebih dulu diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang menyapa di live FB. So FM pada waktu itu musisi pertemuan kita Simfoni Mahfam Musik Jiwa antaranya Amran Saidi. Terima kasih menyapa kita di sia. Nyampe salam kepada semua sahabat-sahabatnya berserta dengan ucapan selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak pada malam tu. Sabtu Yah Ramdi Gia juga. Waalaikumsalam Sabtu Yah Ramdi. Terima kasih menyapa kita di situ. Salam 7 Sapa 1448 Hijrah kepada kita semua dan solat tiang agama daripada Sabtu Yah Ramli. Alhamdulillah. Jadi antara sahabat-sahabat kita yang menyapa kita terawal di live FB pada masa itu, insyaAllah ada lagi kesempatan kami akan kongsikan lagi komen-komen yang seterusnya yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita tu. Jadi teruskan bersama di Sol FM Sehati Sejiwa dan jangan lupa 7 malam kelak kita boleh ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur.

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal Qur'an fa inna lahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasiha Haji Arupa, Surah Al-A'raf ayat 59 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لَنْ

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
2: Alunan suara irama kedamaian. Sarawak FM, sahaja sejiwa, simponi mahabah musik jiwa.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Hati Sejuk Sibu 101.5 MHz.
1: Okey, terima kasih Wan Sibu yang dengar Sobat FM di frekuensi 101.5 MHz. InsyaAllah kami lah hadir ke acara kemuncak sambutan hari Sabat pada malam tu yang dijadualkan bermula pada pukul 8 malam atau kelab bertempat di dataran Tuanku Haji Bujang. InsyaAllah semuanya lancar dan dipermudahkan apa juga yang dirancang untuk sambutan pada malam tu. Jadi sebenarnya hari Sabat tu salam Sabat Majlis Makmur dan salam segulai sejalan untuk kita sama-sama kita jaga Sabat Itu Sarawak. Alhamdulillah, terus bersama kita pada jam kedua simboli Mawar Musim Jiwa. Pada waktu itu dah pun 7.15 minit malam. Piala Dunia dah pun berakhir berlalu 4 tahun akan datang. Baru kita dapat nanggal lagi. InsyaAllah panjang umur nak muka rezeki 2030. Sekali lagi kita dapat nanggal kejohanan terbesar bola sepak dunia tu. Dan menarik dikongsikan bersama dengan kita sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026 Yatik. ATM Klik telah mencapai sebanyak 10.3 juta muat turun keseluruhan dan sekaligus mengukuhkan peranan ATM sebagai punya awam dan transformasi digital. Dan semestinya ATM menghargailah sokongan kita semua dan akan terus memperkasakan platform dan kandungan berkualiti inovatif dan mudah diakses. Jadi terus kekalkan aplikasi ATM Klik kita. InsyaAllah boleh ikuti semua siaran radio dan TV secara percuma bila-bila masa aja. Dan jenguk sekejap lho kita ke laman Facebook Satfm di live FB kita untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita yang seterusnya. Hajar Abi yang menyapa kita di situ. Terima kasih Hajar Abi. Waalaikumsalam. Salam selamat hari Sarawak dan selamat bercuti kepada kita semua dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat. Selamat menunaikan solat fardu maghrib dan isyak pada malam tu. Semoga Allah merahmati kita semua. InsyaAllah. Terima kasih Hajar Abi. Dan daripada Adira Borhan, jadi selamat hari Sarawak juga untuk kita Adira Borhan. Salam Simfoni Mahabah Musik Jiwa daripada Adira Borhan dan salam fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat. Terima kasih Adira Borhan. Dan sikit-sikit daripada Hamidah Mordiah, terima kasih menyapa kita di situ. Waalaikumsalam Hamidah Mordiah. Salam Simfoni Mahabah Musik Jiwa. Alhamdulillah nyaman dah. Selamat menaikan solat fardu maghrib dan isyak pada malam tu. Semoga amal ibadah kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hamidah Mordiah. Dan seterusnya pada jam kedua tu akan disampaikan panduan waktu solat fardu isyak sebentar aja lagi bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di zon Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam kita boleh ikuti lantunan wahyu terbitan Azlina Ramli. Jadi terus bersama Sehati Sejiwa di Sarawak FM.

0: Berbeza budaya, berlainan bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
4: Baik, dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagul, Sasa, Moncu, Undup, Bukit Manang, Lomberambai, Lembekit Tengah, Lembekit Asal, Langguban, Masjid Baru, Padarikan dan juga Kampung Bangkatan masuk waktu solat Fardu Isya pada malam ini pada pukul 7.50 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Tulisan Lawas pada pukul 7.52 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.55 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pada pukul 7.57 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balingan Buka Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 8.02 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri Kejulau Bintangoh dan Wajang pada pukul 8.03 minit malam. Zon 6 Kabang Liga Sui Aman Angka Lili Lubuk Antu Betong Sepau Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 8.02 minit malam. Zon 7 Samrahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Meludam pada pukul 8.04 minit malam. Dan wajib sekali bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan Bau, Lundu dan Sematan. Maksudnya waktu solat Fardu Isyak pada malam ini pada pukul 8.08 minit malam.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
5: Tidak akan sempurna iman seseorang itu

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Tadi kami
3: Al-Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

0: Mat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, lantunan wahyu kali ini kita akan menelusuri keindahan dan pengajaran dari sepotong ayat yang mengingatkan kita tentang betapa pentingnya mempraktikkan keadilan dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam dikala apa jua keadaan. Mari kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dalam mendalam akan apa yang kamu lakukan. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk berdiri teguh dalam keadilan, menjadi saksi yang jujur dan adil dalam setiap perbuatan kita. Keadilan yang dimaksudkan bukan hanya dalam urusan rasmi seperti penghakiman atau perundangan, tetapi dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hubungan sosial, pekerjaan dan keluarga. Integriti pula bermaksud bertindak dengan jujur dan menjaga prinsip moral tanpa mengira keadaan. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk sentiasa menegakkan kebenaran walaupun ia mungkin tidak menguntungkan diri kita. Hadirin sekalian, Allah menekankan bahawa kebencian terhadap suatu kaum atau pihak tertentu tidak boleh menghalang kita daripada berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat memerintahkan janganlah kamu terpengaruh oleh kebencianmu terhadap sebilangan manusia supaya tidak berlaku adil dengan mereka. Sebaliknya, berlaku adillah dengan setiap orang, sama ada ianya kawan ataupun musuh. Ini merupakan peringatan yang sangat penting, terutamanya dalam masyarakat yang seringkali dipengaruhi oleh emosi dan prasangka. Adil tidak bermakna menyokong yang kita suka sahaja, tetapi ia bererti memberikan hak kepada setiap orang tanpa berat sebelah. Seterusnya, Allah mengingatkan bahawa keadilan itu lebih dekat kepada takwa, iaitu menjaga hubungan dengan Allah dan mengamalkan prinsip-prinsipnya dalam setiap perbuatan kita. Ketika kita berbicara tentang takwa, kita tidak hanya merujuk kepada amalan peribadi seperti solat atau puasa, tetapi juga kepada bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Keadilan adalah manifestasi daripada takwa. Ia adalah cara kita menunjukkan rasa takut dan hormat kepada Allah dengan menegakkan hak dan tidak menzalimi sesiapa pun. Dalam kehidupan seharian, adil bermakna tidak mengutamakan emosi, tidak memilih kasih dan tidak menyebarkan fitnah. Akhir kata, mari kita renungkan ayat Allah ini sebagai panduan hidup kita. Keberkatan hidup terletak pada sejauh mana kita dapat menegakkan keadilan dalam setiap urusan kita. Keadilan dan integriti adalah dua nilai yang tidak boleh dipisahkan. Keduanya akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, diberkati dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sekian sahaja untuk kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

syarikat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, 6 petang hingga 9 malam.
1: Alhamdulillah, terus bersama kita Satis Jiwa di Sokai Melalui Simponi Mabang Usik Jiwa pada malam itu. Dan sebenarnya dengan hari Sarawak pada hari itu, kami dua orang ambil kesempatan hari bercuti now untuk mula aktiviti riadah bersama dengan keluarga. Pagi tadi pun telah diadakan program Jalan Kaki 722 di Kuching, dan lebih 1,000 peserta telah sama-sama ikut program itu dengan berjalan sejauh 3.6 km sebagai simbol perpaduan dan semangat Hari Sarawak, seperti gesaan daripada timbalan yang berhormat Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Khan, yang turut bersama-sama dalam program itu supaya kita terus mengamalkan gaya hidup sehat, kerana menurutnya kesejahteraan setiap individu menjadi asas kepada pembangunan Sarawak yang mampan. InsyaAllah terus diberi kesihatan yang baiklah untuk kita semua hendaknya. Dan Simponi Mahabah Mengusik Jiwa seterusnya sebelum masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 8 pada pukul 8.8 minit malam kelak, kita akan terlebih dahulu akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di Sarawak. Dan jangan lupa pada jam ketiga kelak kita boleh dengar rancangan Sirah Pilihan yang diterbitkan oleh Nur Faizah Kibri dengan kisah yang diceritakan pada malam itu untuk siri 1 Utbah bin Ghazwan bersama dengan yang berbagai Ustaz Muhammad Farizwan, hanya di Sarawak Sehati Sejiwa.
2: Simfoni

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM. Sehati.

0: Sejiwa Sarawak FM.
1: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Bustama bin Majid, Surah Yunus ayat 1 hingga 6.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحى

آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang memiliki kedudukan terhormat dalam Islam yang telah menjadi orang besar iaitu gubernur di Basrah. Akan tetapinya menolak perkara tersebut kerana lebih mencintai akhirat. Beliaulah Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan adalah di antara orang awal memeluk Islam. Nama penuhnya adalah Utbah bin Ghazwan bin Harith bin Jabir bin Wahab Al-Mazini. Berkunyahkan Abu Abdullah dan nama menyebutnya Abu Ghazwan. Dan beliau adalah seorang mujahidin yang menyertai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang yang lainnya. Cuma ada satu kisah ketika zaman Khalifah Sayyidina Umar, Utbah telah diutuskan pergi ke satu tempat namanya Al-Ubullah. Al-Ubullah itu satu kota yang terletak bersebelahan Basrah. Beliau diminta oleh Sayyidina Umar untuk pergi sinun untuk dakwah kepada orang di Ubullah untuk beriman pada Allah. Maka Utbah pun pergi dengan membawa seramai 310 para jurid bersama dengan wanita-wanita itu isteri-isteri kepada para pejuang tersebut. Meskipun dengan jumlah yang sedikit, Utbah si takut, tapi dia gunakan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi macam tu. Maka Utbah pun menyiapkan beberapa panji yang diikat pada hujung tombak untuk dipegang oleh perempuan, yang merintahkan untuk perempuan untuk berjalan di belakang, yang pejuang lelaki di depan. Hanya pesan kepada perempuan, jika sidiknya dah hampir nak sampai kota, hamburkan debu. Hamburkan debu dari belakang sehingga memenuhi ruang udara. Sampailah sidiknya di kota Al-Ubullah. Sejak tentera Parsi tadi melihat kedatangan mereka, iaitu Utbah dan angkatan tenteranya, dan meninjau kemaraan mereka ke arah kota, ya, dia nampak ada panji yang berkibar di belakang dan debu berterbangan. Jadi dia kata, oh, ramilah tentera sidik Utbah tu. Ya, menyebabkan sidik rasa takut dan mula rasa risau dan gusar kepada apa yang akan berlaku. Maka sidiknya pun lepaskan Utbah masuk ke kota Al-Ubullah tanpa kehilangan seorang pun daripada angkatan tentera. Kemudian ia berjaya menakluki kota dan kampung-kampung sekitar Al-Ubullah dan mendapat harta ghanimah yang sangat banyak dan tidak terhitung. Jadi kita akan sambung kisah Utbah pada part 2 pada siri seterusnya. Wallahu a'lam bissawab.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Solatan 22 Julai, Hari Sarawak. Pada hari ini, Sarawak diberi mandat untuk mentadbir negeri sendiri. Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963, pembangunan Sarawak lebih tertumpu kepada rancangan pembangunan 5 tahun di bawah pimpinan Ketua Menteri Pertama Datuk Steven Kalong Mingkat. Peruntukan besar disalurkan untuk membina jalan raya, pelabuhan dan lapangan terbang bagi menghubungkan kawasan bandar dan luar bandar. Dalam sektor pertanian, Sarawak mula memodenkan sektor pertanian dan getah. Untuk menggalakkan integrasi kaum, Sarawak melaksanakan program integrasi nasional. Pada era 80-an, pembangunan Sarawak beralih kepada falsafah politik pembangunan. Satu pendekatan yang meletakkan kestabilan politik dan pembangunan sosioekonomi melebihi perbalahan ideologi. Kini, selepas 64 tahun, Sarawak membangun dengan sangat pesat. PCDS 2030 diperkenalkan, pembangunan pasca COVID-19, membawa Sarawak bangkit setelah menghadapi ancaman COVID-19. PCDS memberi fokus untuk memulihkan semula ekonomi Sarawak melalui bidang pembuatan berteknologi tinggi, mencipta hampir 200,000 peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kesihatan dan menjadikan Sarawak negeri moden yang hijau. Selamat Hari Sarawak. Sarawak maju makmur, segulai sejalai.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Dengarkan lagu-lagu nasyid

0: petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Yes, FM Sehati Sejiwa meski jam ketika kita bersama mesti sempurna mahu sejiwa dah pun 8.29 minit malam pada waktu itu. Selamat malam kepada kita walau di sini juga dengar dan stream FM pada masa itu. InsyaAllah terus dipermudahkan segala urusan kita pada waktu itu. Dan selamat hari Sarawak 22 Julai 2026 kepada kita. InsyaAllah walau di sini juga kita berada now. Anak Sarawak tetap anak Sarawak nak. Oh, jadi tetap ngembak nama Sarawak walau di sini juga kita berada dan menarik untuk inspirasi kita bersama kisah anak Sarawak tu yang mencabar dirinya sebenarnya dengan sambutan hari Sarawak dari artikel yang dinukilkan oleh Syafiq Ahmad tu, anak Sarawak dari Seri Aman cabar altitude setinggi 5,364 meter tawan Everest base camp. Jadi tahniah kepada John Meramat dari Pantu Seri Aman, dan menurut John pendakian tu merupakan tanda penghargaan kepada Sarawak yang mana negeri yang terus melaka kemajuan dengan kekuatan keazaman dan acuan sendiri. Dan yang berharap semoga perjalanan itu menjadi inspirasi lah kepada generasi muda untuk berani mencabar batas kemampuan, mengejar cita-cita tanpa rasa gentar dan sentiasa membawa nama Sarawak dengan penuh rasa bangga ke persada dunia. Jadi tahniah sekali lagi kepada anak Sarawak John Meramat dari Pantu Seri Aman. Baik, terima kasih juga kita ucapkan kepada sahabat-sahabat kita di Live FB Sarawak pada malam itu yang telah pun menyapa kita sejak dari awal pertemuan kita pada pukul 6 petang tadi. Antaranya Hamidah Mordia. Waalaikumsalam Hamidah Mordia. Terima kasih menyapa kita di situ dengan ucapannya semoga amal ibadah kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhi dari segala penyakit dan wabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hamidah Mordia dan Nora Ngah Nora juga ada turut bersama dengan kita pada malam itu. Waalaikumsalam Nora Ngah Nora. Salam Simponi Mahu Musik Jiwa kepada semua Muslimin dan Muslimat dan sahabat Sarawak FM Sehati Sejiwa. Terima kasih Nora Ngah Nora. Dan daripada Rashida Edi, waalaikumsalam Rashida Edi. Bersama dengan titipan kata perkongsian daripada Rashida Edi, tiada tali yang lebih kuat selain silaturahim, tiada pintu yang lebih kuat selain pintu hati, tiada hutang yang berat selain hutang budi, dan tiada pemberian yang lebih bermakna selain dari memberi maaf. Jadi terima kasih untuk perkongsian titipan kata kita Rashida Edi. Semoga menjadi manfaatlah untuk kita bersama. Jadi seterusnya Saniah Ganti, waalaikumsalam Saniah Ganti. Terima kasih menyapa kita di situ. Jadi semoga kita juga sehat-sehat selalu. Lalu ucapannya selamat hari Sarawak kepada semua. Masnah Loso juga ada turut bersama dengan kita. Waalaikumsalam Masnah Loso. Salam Fardu Maghrib dan Isya kepada Muslimin dan Muslimat. Semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Masnah Loso. Dan sikit kami kongsikan daripada Jamilah Joniman Iman. Waalaikumsalam Jamilah Joniman Iman. Salam Maghrib dan Isya kepada semua Muslimin dan Muslimat. Semoga sukses selalu. Selamat hari Sarawak daripada Jamilah Janiman Iman. Jadi ya, antara sahabat-sahabat kita yang menyapa, insyaAllah ada lagi sapaan kami akan kongsikan bersama dengan kita Mesti Simponi Mahabah Husein Jiwa pada malam tu. Yang penting terus bersama Sehati Sejiwa di Sarawak FM.

0: Frekuensi Sarawak FM, Lundu, 88.9 MHz.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.
1: Yang terbaik hanya di Sarawak FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Simfoni. Mahabah mengusik jiwa. 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Ya, Sarawak FM, sehati sejiwa. Terus bersama kita mengusik Simfoni Mahabah mengusik jiwa pada malam tu. Dah pun 8.48 minit malam. Selamat hari Sarawak kepada kita. Anak-anak Sarawak nak, oh, semoga ada manis-manis untuk kita sebenarnya dengan sambutan Hari Sarawak pada tahun tu. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang terus bersama dengan kita di live stream Facebook Sarawak FM pada malam tu. Seterusnya kita ada sapaan kepada Sadiah Jidiah. Terima kasih menyapa kita di situ. Antara Sadiah Jidiah, kami lagi lah, oh, Ramlili, Sri Pahani Pasir Akil, saya sempat minat baca ke semuanya, dan juga Zara Haji Chi, Suhaila Abdullah, Tantari dan Mas Mira Matih. Terima kasih menyapa kita semua kelas. Biah-biah Aspian Mahyus, sahabat kita dari Kalimantan Barat, Indonesia. Apapun, terima kasih kepada kita sekali lagi. Korang terus bersama-sama sehati sejiwa di Sarawak FM sampailah ke waktu tu. Dan insyaAllah 9 malam tu kita boleh ikuti berita utama dari Kuala Lumpur dan sepasnya. Terus ya, bersama dengan DJ Askap untuk gacha muzik tanpa batasan selama malam sampai 12.30 malam. Jadi saya kata je pertemuan kita untuk hari itu sebenarnya dengan hari Sarawak itu 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat hari Sarawak untuk kita semua. Jaga Sarawak into Sarawak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 22 Julai, Hari Sarawak. Pada hari ini, Sarawak diberi mandat untuk mentadbir negeri sendiri. Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963, pembangunan Sarawak lebih tertumpu kepada rancangan pembangunan 5 tahun di bawah pimpinan Ketua Menteri Pertama, Datuk Steven Kalong Mingkat. Peruntukan besar disalurkan untuk membina jalan raya, pelabuhan dan lapangan terbang bagi menghubungkan kawasan bandar dan luar bandar. Dalam sektor pertanian, Sarawak mula memodenkan sektor pertanian dan getah. Untuk menggalakkan integrasi kaum, Sarawak melaksanakan program integrasi nasional. Pada era 80-an, pembangunan Sarawak beralih kepada falsafah politik pembangunan. Satu pendekatan yang meletakkan kestabilan politik dan pembangunan sosioekonomi melebihi perbalahan ideologi. Kini, selepas 64 tahun, Sarawak membangun dengan sangat pesat PCDS 2030 diperkenalkan, pembangunan pasca COVID-19, membawa Sarawak bangkit setelah menghadapi ancaman COVID-19. PCDS memberi fokus untuk memulihkan semula ekonomi Sarawak melalui bidang pembuatan berteknologi tinggi, mencipta hampir 200,000 peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kesihatan dan menjadikan Sarawak negeri moden yang hijau. Selamat Hari Sarawak. Sarawak maju makmur, segulai sejalai.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Sudah tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan sudah tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian STAM. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan, LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan

mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita berjumpa lagi bersama dengan Ashraf Menerusi Gatra pada malam tu, edisi Rabu 22 Julai 2026 bersama 8 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar kita semua pada hari tu? Semestinya hari Sarawak. Selamat hari Sarawak untuk kita semua sebagai orang Sarawak. Semestinya orang Sarawak gap-gap semua, handsome-handsome, cantik-cantik semua. Jadi untuk hari tu semestinya kita akan berhibur dengan lagu-lagu terkini dan juga lagu-lagu retro, sambil Ashraf akan kongsikan juga dengan perkongsian dan isu-isu semasa untuk hari itu. Jadi selamat tugas, selamat beristirahat, selamat bercuti kepada kita yang bercuti pada hari itu. Jadi terus bersama dengan kami orang sini-sini pun berada, dan jangan lupa boleh terus muat turun RTM Click di App Store dan juga Google Store. Baik, kita terus dengan lagu daripada Inferno featuring Shiha, ZK Money dan Reboot untuk semuanya menerusi Gatra.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Bunyi deruan ombak yang menghempas tebing batu karang menyambut ketibaan kita di pesisir pantai sepanjang 30 km yang memukau pandangan. Hari ini, Nadia mahu membawa anda menerokai Taman Negara Similajau di Bintulu, sebuah syurga pesisir pantai yang menggabungkan keindahan laut membiru dan keunikan hutan hujan tropika. Diwartakan sejak tahun 1976 dengan keluasan lebih 8,000 hektar, Similajau terkenal dengan rupa bumi pesisir pantainya yang sangat unik. Di sini terletak pantai batu dinding yang mempunyai formasi batuan unik serta pantai berpasir yang berkilau seakan warna emas apabila dipancar sinar matahari. Hutan di sini pula merupakan habitat penting bagi hidupan liar seperti monyet belanda, babi hutan, burung kenyalang dan kelompok burung pesisir yang menjadikannya kawasan tumpuan ekologi. Bagi pencinta alam pula, sistem denai di sini sangat menarik kerana ia membawa anda merentasi jambatan gantung menyusuri muara Sungai Likau sebelum menghubungkan anda terus ke kawasan pantai terpencil yang masih dara. Jika anda merancang untuk mencabar diri meneroka keindahan kawasan ini, saya syorkan aktiviti kembara denai ke Golden Beach atau Turtle Beach. Laluan berjalan kaki di sini agak panjang dan mencabar. Jadi pastikan anda memakai pakaian yang bersesuaian, membawa bekalan air minuman yang cukup serta sentiasa peka dengan papan tanda keselamatan. Memandangkan kawasan muara sungai di sini merupakan habitat semula jadi bagi buaya air masin, elakkan daripada melakukan aktiviti berenang di kawasan sungai demi keselamatan diri anda. Daripada kilauan pasir keemasan yang memukau hinggalah ke keheningan denai hutan pesisir pantai, Taman Negara Similajau adalah sebuah bukti keindahan alam semula jadi Sarawak yang tiada tolok bandingnya. Jom kita raun ke Taman Negara Similajau. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di

Selamat Hari Sarawak. Sarawak, maju makmur.

0: 101 dalam memainkan hits terkini.
1: Dan pilihan setiap masa.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
0: Inilah radio anda, Power FM Tetra.

semula ekonomi Sarawak melalui bidang pembuatan berteknologi tinggi, mencipta hampir 200,000 peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kesihatan dan menjadikan Sarawak negeri moden yang hijau. Selamat Hari Sarawak. Sarawak maju makmur, segulai sejalan.

0: Nyaman kau pergi hutok man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, wah.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Asal datang simpul jak cari dapi. Asal datang simpul jak cari dapi. Tapi bis juga jalan-jalan. Ah, dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, Sahati Sejiwa.

Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita untuk minit-minit yang terakhir itu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Manama Kamu Cinta. Baik, seterusnya kita kongsikan berkaitan dengan Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jordi Tun Openg hari ini melongkong masa melawat Museum Memorial Hospital Lau King Ho sempena kunjungan beliau ke Sibu yang menjadi tuan rumah sambutan Hari Sarawak. Lawatan itu memberi peluang kepada beliau meninjau koleksi bersejarah yang dipamerkan di Museum berkenaan, termasuk peralatan perubatan lama, dokumen serta bahan berkaitan perkembangan perkhidmatan kesihatan di Sarawak. Museum Memorial Hospital Lau King Ho merupakan antara museum warisan penting di Sibu yang memelihara sejarah hospital berkenaan, termasuk peranannya dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat di sini. Bangunan bekas hospital itu kini menjadi pusat rujukan sejarah yang memaparkan evolusi bidang perubatan, kehidupan kakitangan kesihatan serta perkembangan kemudahan rawatan di negeri ini. Okey, kita terus dengan info cuaca. Pada esok hari 23 Julai 2026, untuk cuaca pada sebelah pagi esok, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Betong, Sarikeh dan Mukah, manakala Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang dijangka tiada hujan. Untuk cuaca pada sebelah petang, ribut petir atau hujan berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala Sri Aman, Betong dan Sarikeh dijangka tiada hujan. Untuk cuaca pada sebelah malam, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarikeh, Sibu dan Mukah dijangka tiada hujan. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu maksimum 34 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Jadi ya, untuk info cuaca pada esok hari, baik kita terus tunaikan lagu permintaan pendengar kita malam tu, Aziz, Kau Tetap Dalam Anganku. Semuanya menerusi Gatra.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Baik, nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra. Semoga dengan sedikit perkongsian dan juga lagu yang telah Ashraf susun khas menghiburkan malam Gatra, kita orang semua pada malam tu. Jadi teruskan dengan tugasan kita orang, semoga tugasan berjalan dengan lancar. Semoga urusan kita semua untuk hari-hari yang seterusnya dipermudahkan. Ya, ajak untuk malam tu, asal mumpung dulu. Jadi selamat hari Sarawak, kita berbangga jadi orang Sarawak. Ha, semoga Sarawak maju, aman dan makmur. Baik, dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat malam.

0: systems are offline.
1: Lo satu dalam memainkan hits terkini.
2: Run, pilihan setiap masa.
3: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Inilah radio anda, Sawa FM Tetra. 9 hingga 12 dengan

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan layan Limbang FM. Adio Kitani pasti di hati sehingga pukul 3 pagi bersama-sama N. Pastinya perkongsian info, aktiviti dan juga hiburan untuk anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan layan pada waktu ini di Sarawak FM. Dan tak kira di mana jua anda berada, semoga semuanya sehat ceria di samping apa jua yang anda lakukan. Mungkin juga ada yang tengah bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Teruskan kekal mendengarkan layan Limbang FM. Adio Kitani pasti di hati.

Baik, dan masih lagi mendengarkan layan 5 FM. Audio kita ni pasti di hati. Terima kasih. Walau di mana juga anda berada pada waktu ini. Baik, Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang yang akan diadakan nanti pada 25 Julai iaitu hari Sabtu, bermula pukul 8 pagi sehinggalah 1 petang, bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Patiambun Limbang. Dan untuk aktiviti yang diadakan, tentatif Expo Pendidikan Yayasan Sarawak diadakan pada 11 pagi, taklimat penajaan Yayasan Sarawak, program kesedaran pendidikan Free Tertiary Education Sarawak, dan selain itu juga sesi Q&A, Majlis Perasmian Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak 2026 yang akan disempurnakan oleh Tetamu Kehormat nanti. Dan selain itu juga penyampaian sijil hadiah pelajar cemerlang SPM dan STPM tahun 2025. Itu antara pengisian Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang yang akan diadakan nanti pada 25 Julai bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Petiambun Limbang. Untuk maklumat anak kita,

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

bersama RTM. Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Abang FM, Adio Kitani, pasti di hati.
1: Ahok berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. Di bandar atau di desa, tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.
2: Baik, anda masih lagi mendengarkan layan 5 FM sehingga pukul 3 bertemankan and... Dan untuk info yang seterusnya, aktiviti yang diadakan pada hujung bulan Julai ini iaitu International Festival of Kadayan Arts and Culture Limbang 2026 yang akan diadakan pada 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 bertempat di Kampung Nauran, Limbang. Dan pelbagai aktiviti diadakan antaranya pertandingan alai kapo, pertandingan alai mangis, pertandingan alai mukun, persembahan kebudayaan, pertandingan kepala kapo, pertandingan kepala mangis, persembahan kebudayaan, persembahan artis jemputan dan juga majlis perasmian IFKACL. Pertandingan junjung kedayaan simbolik perasmian, persembahan kebudayaan, demo permainan kuit, anugerah keluarga contoh, cabutan bertuah, jamuan makan tahun dan juga demo makanan tradisi. Baik, itu yang akan diadakan nanti pada 31 Julai sehinggalah 2 Ogos bertempat di Kampung Nauran, Limbang, sempena International Festival of Kadayan Arts and Culture Limbang 2026. Untuk maklumat kita bersama. Baik, teruskan mendengarkan 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam. Jika didapati bersalah, anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
2: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Baiklah, anda masih lagi mendengarkan layan Limbang FM. Radio kita ini pasti di hati sehingga pukul 3 pagi. Bagi kepada anda yang tengah bertugas pada waktu ini, selamat menjalankan tugasan anda. Dan banyak lagi sajian hiburan untuk anda. Terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan Surat FM pada ketika ini. Teruskan dengar layan Limbang FM. Radio kita ini pasti di hati.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Miles. Jumpa nanti.
1: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi. 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid, gastric juice, yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan.

0: dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastri Anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesehatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti dihati.
1: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Awak kita.
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
2: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
2: I'm not feeling well lah. I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasut macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
3: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
7: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
3: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
8: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
8: Untuk maklumat lanjut, layari www.
9: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
10: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
11: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
12: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Dato' Sri Siti Nurhaliza berlalu menghibur anda. Baik ini ingin saya kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan tips atasi keresahan. Baik untuk yang pertama, berkongsi dengan orang yang dipercayai. Yang kedua, lakukan aktiviti yang sehat. Yang ketiga, melakukan teknik relaksasi. Dan yang keempat, kurangkan kafein, merokok dan juga alkohol. Jadi seseorang cenderung mengalami keresahan apabila berhadapan dengan tekanan. Jom belajar tip mengenai anxiety bagi mendapatkan minda sehat dan emosi yang sejahtera. Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental sedia membantu anda dengan menyediakan talian bantuan krisis kesihatan mental health di talian 15555 yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum 8 pagi sehingga 12.30 malam. Baik itu berkenaan dengan keresahan ataupun anxiety, perkongsian kita pada hari ini.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Baiklah, anda masih lagi mendengarkan layan Limbang FM. Adio Kitani pasti di hati sehingga pukul 3 pagi bertemankan N. Baik, kita teruskan lagi hiburan pada pagi ini. Dengarkan lagu daripada Piyu Lokman, Novel Haruman Terindah.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Baik, lagu daripada Adi Bahnor dengan lagunya Joget Hati Senang. Semoga anda senang-senang hari ini. Di samping apa juga yang anda lakukan, mungkin juga ada yang tengah bertugas pada ketika ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Samalah kita bertugas di waktu pagi. Jadi kepada anda, banyak lagi hiburan untuk anda untuk jam yang ketiga. Layan Limbang FM sehingga pukul 3 pagi. Teruskan kekal berhibur bersama kami. Ceria mendengarkan lagu-lagu hiburan untuk anda. Layan Limbang FM, adik kita ini pasti di hati.

Ki dengan lagunya Bahaya. Terima kasih kepada anda mendengarkan Layan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati. Dan sampai sini tugasan saya menemani anda untuk pertemuan hari ini, Khamis. Dan selepas ini saya serahkan tugas ini kepada rakan penyampai di Sarawak FM. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Layan setiap hari Khamis. Kita bersiaran sehingga pukul 3 pagi. Apapun kepada anda, hingga kita jumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Anda sedang mendengar layan 12.30 malam.

0: Refleksi diri kali to kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Topik pada kali itu adalah pengiktirafan yang layak untuk kita. Kita kena sedar dalam kehidupan kita tu, kita memang layak diberi pengiktirafan, tetapi jangan sesekali kita mendapat pengiktirafan yang bukan hak kita. Okey? Pendek katalah, mun kita diberi anugerah pekerja cemerlang, biarlah kita tu benar-benar cemerlang. Mun kita diberi anugerah pekerja contoh, biarlah kita tu menjadi contoh tauladan kepada orang lain. Mun kita tu diberi pekerja paling kacak olahannya, perangainya, biarlah ianya mencerminkan olah ataupun perangai kita pun dalam konteks-konteks tertentu. Ada orang, anugerahnya nang bukan main, tiap-tiap tahun dia dapat. Pekerja cemerlang, gemilang, pekerja berkualiti, macam-macam anugerahnya dapat. Tetapi, harum bulatnya nang mukanya ajak-ajak naik pentas setiap tahun, okey? Ada orang yang mukanya ajak sampai orang madah, siap ada muka orang lain yang dapat anugerah dan sebagainya. Mun layak, kami si pernah menidakkan hak kita sebagai pekerja yang patut diberi anugerah. Tapi, yang paling yang kita kesal, ada orang bilanya diberi anugerahnya dapat dengan cara-cara yang si sepatutnya. Okay? Dengan si sepatutnya dapat anugerah dengan cara kita kipas bos, dengan cara kita membodi, dengan cara kita menindaskan orang lain, yang merupakan perkara-perkara yang si berintegriti. Yang menyebabkan orang si akan respect dengan kita, menyebabkan orang si akan rasa selesa dengan kita. Jadi, macam ni kita mahu dalam kehidupan kita sebagai seorang pekerja. Adakah kita mahu diberi anugerah sebab kita layak? Ataupun kita diberi anugerah sebab kita pandai untuk mengambil kesempatan kepada orang lain? Jadi, adik kakak semua, sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang, ingat, biarlah kita diberi anugerah yang selayaknya untuk kita dan bukannya sebab kita mendapat dengan cara yang betul. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam program Ais Sihat Sarawak FM. Saya Dr. Nurin Afiqah dari Klinik Pergigian Simunjan. Kita akan bercakap tentang sesuatu yang sangat penting, iaitu tanda-tanda kanser mulut. Antara ayat yang kami selalu dengar ialah, "Doktor, tak sakit pun." Tetapi kita perlu ingat, kanser mulut pada peringkat awal selalunya tidak menyebabkan kesakitan. Yang pertama, ulcer yang tidak sembuh lebih daripada 2 minggu. Ulcer biasa akan sembuh dalam 1 hingga 2 minggu. Namun, jika ia masih ada dalam mulut, malah semakin besar, berdarah atau terasa keras di sekelilingnya, itu merupakan tanda amaran. Yang kedua, tumpukan putih atau merah. Tumpukan ini mungkin tidak sakit. Namun, perubahan warna yang berpanjangan boleh menjadi tanda awal perubahan sel yang tidak normal. Yang ketiga, ketolan atau benjolan. Jika terasa benjolan, keras atau penebalan yang tidak hilang, ia perlu diperiksa dengan segera. Yang keempat, sakit atau kesukaran menelan. Rasa seperti ada sesuatu tersekat di tekak, sakit ketika menelan atau suara menjadi serak tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, kebas pada lidah atau bibir. Rasa kebas tanpa sebab mungkin berlaku apabila saraf terjejas. Yang keenam, gigi longgar tanpa sebab yang jelas. Jika gigi menjadi longgar tanpa penyakit gusi yang teruk, ia perlu diperiksa. Yang ketujuh, mulut sukar dibuka atau merasa tegang. Perkara ini sering terjadi dalam kalangan individu yang mengunyah sirih dan buah pinang. Jika ada perubahan dalam mulut yang tidak sembuh selepas 2 minggu, jangan tunggu. Datang dapatkan pemeriksaan. Lebih awal dikesan, lebih baik peluang rawatan. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Layan 12.30 malam hingga 6 pagi.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: Hari ini dalam iTech, YouTube laksana sekatan lebih ketat paksa pengguna langgan premium.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech. Prepare to be reviewed.
3: Prepare to be reviewed. It's game time.
0: Yo, what's up guys? YouTube secara rasmi telah memulakan fasa penguatkuasaan paling ketat terhadap penggunaan menyekat iklan setakat April 2026. Platform tersebut kini menggunakan teknologi server-side ad insertion yang menyuntik iklan secara terus ke dalam file stream video sebelum ia dihantar ke peranti pengguna. Kaedah ini menyebabkan perisian menyekat iklan gagal mengenal pasti perbezaan antara kandungan utama dan iklan kerana kedua-duanya kini berada dalam satu aliran data yang sama. Selain itu, YouTube turut memperkenalkan paparan iklan statik yang muncul secara automatik setiap kali pengguna menekan butang jeda pada video. Laporan daripada komuniti juga menunjukkan platform tersebut mula menghadkan fungsi kelajuan tontonan atau playback speed bagi pengguna akaun percuma. Pengguna kini hanya boleh menonton pada kelajuan standard, manakala pilihan kelajuan lebih tinggi dihaskan untuk pelanggan premium sahaja. Langkah teknikal ini dilihat sebagai usaha agresif YouTube untuk meminimumkan kerugian hasil iklan serta meningkatkan jumlah langganan berbayar secara paksaan. Walaupun terdapat cubaan untuk mengatasi sistemnya, teknologi suntikan terus menjadikan pengguna aplikasi pihak ketiga hampir tidak berkesan. Strategi ini menandakan berakhirnya era tontonan tanpa gangguan bagi pengguna yang tidak melanggan pelan premium. So guys, apa pendapat anda tentang ini? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita YouTube terkini.
4: Connected. Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan seorang wanita yang telah meninggal dunia lebih 1,000 tahun yang lalu, namun manfaatnya daripada usahanya terus dirasai oleh manusia berabad-abad selepas kewafatannya. Inilah kisah seorang tokoh wanita yang meninggalkan legasi kebajikan yang luar biasa, iaitu Zubaidah bintu Ja'far. Zubaidah merupakan cucu kepada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dan isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Namun, sejarah tidak mengingati beliau kerana kemewahan istana dan kedudukan yang tinggi. Sebaliknya, beliau dikenang kerana keprihatinannya terhadap kebajikan umat Islam. Pada zamannya, bekalan air menjadi antara cabaran besar bagi penduduk Makkah dan para jemaah haji. Melihat kesukaran yang dihadapi, Zubaidah mengambil langkah membiayai projek saliran air yang besar bagi membantu menyalurkan air ke Makkah. Projek ini kemudiannya dikenali dalam sejarah sebagai Ain Zubaidah ataupun Ain Zubaidah. Apa yang lebih mengagumkan ialah beliau sanggup membelanjakan hartanya demi kemudahan orang ramai. Ramai manusia menggunakan kekayaan untuk membina kemegahan diri, tetapi Zubaidah memilih untuk menggunakan kekayaannya bagi memudahkan perjalanan manusia menuju rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salas sadaqah jariyah." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis itu menjelaskan mengapa para ulama menjadikan kisah Zubaidah sebagai contoh bagaimana harta boleh ditukar menjadi pahala yang berterusan. Oleh itu, saudara-saudari pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Zubaidah ini mengajar kita bahawa nilai sebenar harta bukan pada banyaknya yang disimpan, tetapi pada manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain. Mungkin kita tok masa tok si mampu membina saluran air atau projek besar seperti beliau, namun kita masih mampu menyumbang kepada masjid, pendidikan, kebajikan, dakwah dan pelbagai usaha lain yang memberi manfaat kepada masyarakat. Zubaidah binti Ja'far telah lama meninggalkan dunia ini, tetapi legasinya terus hidup dalam sejarah. Air yang mengalir hasil usahanya menjadi lambang bahawa umur manusia terbatas, namun manfaat yang ditinggalkannya boleh terus mengalir melangkaui zamannya. Semoga Allah menggunakan kita hati yang suka memberi, jiwa yang mencintai kebajikan, dan kesempatan untuk meninggalkan amal yang terus memberi manfaat walaupun setelah kita tiada. Sekian untuk kali ini. Bersua kita kembali di masa akan datang, insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang memiliki kedudukan terhormat dalam Islam yang telah menjadi orang besar iaitu gubernur di Basrah. Akan tetapinya menolak perkara tersebut kerana lebih mencintai akhirat. Beliaulah Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan adalah di antara orang awal memeluk Islam. Nama penuhnya adalah Utbah bin Ghazwan bin Harith bin Jabir bin Wahab Al-Mazini. Berkunyahkan Abu Abdullah dan orang menyebutnya Abu Ghazwan. Dan beliau adalah seorang mujahidin yang menyertai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang yang lainnya. Cuma ada satu kisah ketika zaman Khalifah Sayyidina Umar, Utbah telah diutuskan pergi ke satu tempat namanya Al-Ubullah. Al-Ubullah tu satu kota yang terletak bersebelahan Basrah. Beliau diminta oleh Sayyidina Umar untuk pergi sinun untuk dakwah kepada orang di Ubullah untuk beriman pada Allah. Maka Utbah pun pergi dengan membawa seramai 310 para jurid bersama dengan wanita-wanita, itu isteri-isteri kepada para pejuang tersebut. Meskipun dengan jumlah yang sedikit, Utbah si takut, tapi dia gunakan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi macam tu. Maka Utbah pun menyiapkan beberapa panji yang diikat pada hujung tombak untuk dipegang oleh perempuan, yang merintahkan untuk perempuan untuk berjalan di belakang, yang pejuang lelaki di depan. Hanya pesan kepada perempuan, jika sidiknya dah hampir dah sampai kota, hamburkan debu. Hamburkan debu dari belakang sehingga memenuhi ruang udara. Sampailah sidiknya di kota Al-Ubullah, sejak tentera Parsi jadi melihat kedatangan mereka, iaitu Utbah dan angkatan tenteranya, dan meninjau kemaraan mereka ke arah kota, ya, yang nampak ada panji yang berkibar di belakang dan debu berterbangan. Jadi dia kata, oh, ramilah tentera sidik Utbah tu. Ya, menyebabkan sidik rasa takut dan mula rasa risau dan gusar kepada apa yang akan berlaku. Maka sidiknya pun lepaskan Utbah masuk ke kota Al-Ubullah tanpa kehilangan seorang pun daripada angkatan tentera. Kemudian ia berjaya menakluki kota dan kampung-kampung sekitar Al-Ubullah dan mendapat harta ghanimah yang sangat banyak dan tidak terhitung. Jadi kita akan sambung kisah Utbah pada part 2 pada siri seterusnya. Wallahu a'lam bissawab.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Tuntunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, lantunan wahyu kali ini kita akan menelusuri keindahan dan pengajaran dari sepotong ayat yang mengingatkan kita tentang betapa pentingnya mempraktikkan keadilan dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam dikala apa jua keadaan. Mari kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dalam mendalam akan apa yang kamu lakukan. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk berdiri teguh dalam keadilan, menjadi saksi yang jujur dan adil dalam setiap perbuatan kita. Keadilan yang dimaksudkan bukan hanya dalam urusan rasmi seperti penghakiman atau perundangan, tetapi dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hubungan sosial, pekerjaan dan keluarga. Integriti pula bermaksud bertindak dengan jujur dan menjaga prinsip moral tanpa mengira keadaan. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk sentiasa menegakkan kebenaran walaupun ia mungkin tidak menguntungkan diri kita. Hadirin sekalian, Allah menekankan bahawa kebencian terhadap suatu kaum atau pihak tertentu tidak boleh menghalang kita daripada berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat memerintahkan janganlah kamu terpengaruh oleh kebencianmu terhadap sebilangan manusia supaya tidak berlaku adil dengan mereka. Sebaliknya, berlaku adillah dengan setiap orang, sama ada ianya kawan ataupun musuh. Ini merupakan peringatan yang sangat penting, terutamanya dalam masyarakat yang seringkali dipengaruhi oleh emosi dan prasangka. Adil tidak bermakna menyokong yang kita suka sahaja, tetapi ia bererti memberikan hak kepada setiap orang tanpa berat sebelah. Seterusnya, Allah mengingatkan bahawa keadilan itu lebih dekat kepada takwa, iaitu menjaga hubungan dengan Allah dan mengamalkan prinsip-prinsipnya dalam setiap perbuatan kita. Ketika kita berbicara tentang takwa, kita tidak hanya merujuk kepada amalan peribadi seperti solat atau puasa, tetapi juga kepada bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Keadilan adalah manifestasi daripada takwa. Ia adalah cara kita menunjukkan rasa takut dan hormat kepada Allah dengan menegakkan hak dan tidak menzalimi sesiapa pun. Dalam kehidupan seharian, adil bermakna tidak mengutamakan emosi, tidak memilih kasih dan tidak menyebarkan fitnah. Akhir kata, mari kita renungkan ayat Allah ini sebagai panduan hidup kita. Keberkatan hidup terletak pada sejauh mana kita dapat menegakkan keadilan dalam setiap urusan kita. Keadilan dan integriti adalah dua nilai yang tidak boleh dipisahkan. Keduanya akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, diberkati dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sekian sahaja untuk kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Anda sedang mendengar
1: terbaik hanya di Sabah FM.
2: Waktu sekarang 6 pagi.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Antara tajuk berita utama pagi ini, Sarawak tegas mahu menjadi peneraju dan bukan sekadar permati dalam arus pembangunan. Penggunaan data kini jadi tonggak utama pentadbiran Sarawak. Belia Sarawak digesa kuasai teknologi masa depan dan kecerdasan buatan AI.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti ngomel ku piong.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami Andy
0: dan kami Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GetPagiKita. Baik, seperti biasa 6 sampai 10 pagi ini dia Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar kita pagi tu?
1: Alhamdulillah. itulah kita. Hari tu bukan hari Isnin lah.
0: Oh. Yalah, bila dah
1: mari cuti holiday, nak betul.
0: Kita punya diansur-ansur. Mikir mari rasa macam hari Ahad ya, mari.
1: Hari tu hari Khamis, 23 Julai 2020. Jadi seperti biasa kami dok Lin bermain kita semua 4 jam sampailah ke pukul 10 pagi. Seperti biasalah, dengan 4 jam tu kita akan bawakan pelbagai cerita, pelbagai perkongsian, pelbagai problematik, tajuk untuk kita kongsikan untuk edisi Khamis tu.
0: Jadi macam biasa di jam yang pertama, macam biasalah kita ada aura pagi. 6.45 minit pagi kita akan buka talian untuk kita sampaikan berita keluarga.
1: Ya, baik, apapun terus bersama Eddie dan Lin di Selamat Pagi Sarawak.
0: #GetPagiKita.

0: di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Munlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Bila kita berkelakar main dengan aurat kita tu, sebenarnya baik lelaki baik perempuan, kita ada batasan pun yang boleh kita peramati, pamerkan ataupun kita hanya hadkan. Dengan ni kita bebas, dengan ni yang untuk menjaga maruah diri kita pun.
2: Tapi kadang orang selalu mandah perempuan jaga aurat, orang lelaki ada ke perlu jaga aurat?
1: Betul. Jadi untuk bercakap lebih lanjut berkaitan dengan tajuk untuk pagi tu, kita terus bersama dengan berbahagia Fadil Ustaz Haji Syukri bin Haji Syarkawi. Assalamualaikum ya Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar? Alhamdulillah. Kita apa khabar Ustaz?
3: Alhamdulillah syukur.
1: Ustaz, perkongsian kita bersama untuk pagi Khamis tu berkenaan dengan aurat antara kebebasan dan maruah diri. Silakan Ustaz.
3: Okey, terima kasih Didi yang awal-awal dah bertugas begitu. Mudah-mudahan Allah kurniakan kerahmatan, semua kebahagiaan lah di dunia dan akhirat. Jadi, sidang pendengar Sarawak FM dirahmati Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita cerita mengenai aurat itu tadi, benda yang besar, besar di dalam agama kita, agama Islam, dan setiap orang pun berpegang dengan agama masing-masing. Dan bila disebut aurat, kadang-kadang jadi sensitif, kadang-kadangnya macam nak lain juga, macam kita semayang, macam kita puasa, macam kita mengenai ibadah lain. Jadi benda ya bukanlah satu jadi bebanan kepada setiap orang. Sebab bila Allah menentukan sesuatu hukum, menentukan sesuatu perkara, maka adalah kebaikan padanya dan adalah kemanfaatan padanya adalah sesuatu yang sik terfikir oleh akal minda manusia. Sebab yang menetapkan sesuatu undang-undang, sesuatu hukum, sesuatu perkara, walaupun mengenai tubuh badan manusia yang menjaganya, Allah tetapkan kita makin macam tu, lelakinya makin macam tu, perempuannya, auratnya macam tu. Jadi bila disebut cenda, Allah nak kata jaga kita tu. Kita ada pakaian kita pun, agama Islam ada pakaian kita pun, ada ruang-ruang tertentu yang kena danya ikut. Sebab kita hidup dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila disebut aurat tadi, aurat satu yang untuk menjaga maruah setiap orang yang beriman, orang Islam yang beriman. Jadi kena ikutlah, macam lelaki tadi, auratnya antara pusat dengan lutut. Jadi menatas pusat ya, untuk orang umum, untuk awam, untuk bukannya untuk keluarga kita, untuk semua sekali-sekali, semua orang. Jadi antara yang umumnya lelaki auratnya antara pusat dan lutut. Jadi nak lainnya, maksudnya aurat tadi si perlu ditunjukkan berlebih-lebihan. Macam perempuannya, untuk perempuannya auratnya muka, selain muka dan kedua tapak tangan. Jadi mendapat masing-masing jaga ifadillah kata Allah. Kamu jagalah apa yang undang-undang Allah beri tak tadi. InsyaAllah kamu akan dijaga. Jadi nak ya, supaya Allah jaga kita bila kita menjaga apa-apa batasan yang Allah beri tadi. Bila kita sih menjaga apa-apa batasan yang Allah kurniakan kepada kita, maka takutlah kita untuk diabaikan. Malaikat rahmat simak menjaga kita, datang-datang malaikat maut saja. Malaikat rahmat, dia tutup simak menjaga apa disuruh Allah tu tadi. Nabi Nur simaknya, biarkan itu lah, contohlah macam dia. Jadi kita jaga kita, yang Allah suruh kita jaga, kita jaga je lah. Simple saja. Jadi mana-mana yang dapat ya tadi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita semua. InsyaAllah, kita jaga aurat kita. Jaga maruah diri, jaga segala-galanya yang Allah suruh jaga. Ya aja. Simple saja untuk kehidupan tu. InsyaAllah kita akan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya aja begitu.
1: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih kita dua.
1: Sama-sama Ustaz.
3: Sama-sama.
1: Oh, InsyaAllah ada masa ketika kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
3: InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, Ruang Udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.

0: Balik lagi bersama Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Dah reda, dah demam Piala Dunia 2026. Kami rasa lepas tu memang ada demam lagi dah.
1: Ada demam. Tapi kali tu kita demam nak nyokong negara kita pun.
0: Betul. Yang mana kali tu sebenarnya RTM kami orang tu dengan bangganya, dengan mempersembahkan menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia 2026 ya Tik, dengan bertindak sebagai penyiar rasmi Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung esok hari tu lah, sampai ke 2 Ogos ini. Jadi RTM memaklumkan liputan secara langsung atlet peramati aksi atlet negara di Persada Antarabangsa yang akan disiarkan melalui saluran Sukan Plus di platform MyTV 111 RTM Klik, termasuk media sosial rasmi RTM, selain melalui saluran Sukan Plus di platform Astro 806. Jadi liputan tu menyeluruh dengan acara berprestij ya, bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan awal pagi hingga ke majlis penutup Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, itu dia antara perkongsian untuk kita bersama. Jadi meneruskan momentumnya lagi.
1: Jadi jangan uninstall RTM Klik kita. Saya boleh tonton secara langsung juga di dalamnya.
0: Betul, betul. Dan juga mungkin kita merhati di Sukan Plus, di sini dah ada start dah promo-promo dari bola. Yes, itulah Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Yang mana atlet Malaysia pun ada pergi, wakil negara kita pun ada wakil pergi.
1: Betul. Kan? Yang macam tahun 98 mungkin kita ingat dulu rombongan Cik Kiah. Kan kita jadi tuan rumah. Betul. Di Glasgow.
0: Yes, okeylah. Dan 7 pagi kita akan mengikuti berita utama. Lepas saya kembali lagi bersama Andy dan Lin dengan pelbagai pengisian menanti kita semua untuk cerita kita di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.

Apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih ceria.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak. 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Baik, untuk info cuaca di pagi Khamis tu, apa kata kita terus bersama Kamal dari Met Malaysia Sarawak. Selamat pagi, Kamal.
2: Selamat pagi.
1: Okay, gini untuk info cuaca kita pagi ini, silakan.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca pagi ini, cuaca baik dan tiada hujan hampir ke semua bahagian kecuali hujan atau mendung di beberapa tempat di bahagian Mukah. Manakala cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, ribut petir serta hujan di beberapa tempat melibatkan bahagian Kuching, Samarahan, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan dan cuaca baik di bahagian Serian, Seri Aman, Betong dan Sarike. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari arah barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam. Manakala suhu semasa pula sekitar minimum iaitu sekitar 24 darjah Celsius. Manakala suhu maksimum iaitu 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Kamal. Selamat bertugas.

0: Alahai, Nurlela.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
4: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
5: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
6: Kepercayaan kepada Tuhan.
7: Kesetiaan kepada raja dan negara.
8: Keluhuran perlembagaan.
9: Kedaulatan undang-undang.
10: Kesopanan dan kesucian.
4: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: trending. Baik, trending kita di pagi Khamis tu. Berkenaan dengan orang si mandi.
1: Kisah tu benar-benar berlaku.
0: Benar-benar berlaku
1: di India. Perempuan tu ni nikah dengan orang lelaki tu baru 40 hari.
0: Lalu
1: baru 40 hari.
0: Kira pengantin baru lah.
1: Last-lastnya minta cerai. Jadi bila ditanya apa hal cerai tu, bukan kes curang, bukan kes orang lelaki tu ada kayu tiga, kan orang lelaki tu mukulnya, kah kata orang si. Rupa gaya tak disiasatnya siasat. Lakinya tu tadi, laki ingat 40 hari je tu tak nya madah seolah kita si mandi, malas mandi. Bila ditanya nya hanya kata orang tadi, nya hanya merenjis tubuhnya ke sungai Gangga dan kiranya macam khalas settle. Baginya settle, bagi ya adalah ya kita faham kata orang tadi budaya ataupun agama masing-masing,
0: anutan nak nyala
1: masing-masing, tapi mungkin konsepnya tu tak salah. Macam sidak lain pun si job menyebelahi apa yang nya padah tu tadi, betul. Orang lain pun ada jo agamanya, tapi at the same time sidaknya kata orang tadi mementingkan kebersihan.
0: Benar?
1: Jadi yang lelaki tu tadi nya terus ambil keputusan si mau mandi terus.
0: Kami asalnya terlalu taksub kali. Bila nya terlalu mungkin taksub, jadinya macam menghindarkan diri daripada air ya.
1: Dan dalam tempoh 40 hari nya duk kahwin, nya hanya mandi 6 kali sahaja.
0: Ya Allah Tuhanku.
1: 6 kali je mandi. Last-last apa orang pun tak pula, nya balik kampung, kemak mama sebaju, balik kampung rumah maknya. Bila balik maknya nanya, biasalah mungkin ada setengah tempat di kawasan kampung sebenarnya masih menggunakan kata orang tadi kasta, masih
0: betul
1: menggunakan ada ketua kaum untuk membuat keputusan. Jadi bila ditanya oleh ketua kaum di Sia apa yang menyebabkannya, bercerainya madahlah atas sebab tu tadi. Dan orang lelaki tu tadi ngekot dia pulang kampung. Ngepong bininya tu.
0: Ngepong bini.
1: Kira macam nak mujuk. Jadi bininya marahnya simak balik sebab hatinya dah tawa.
0: Segalnya si mandi.
1: Jadi kata-kata si dak madah, kau bukan perlu bini, kau perlu sabun.
0: Lucu cerita tu. Aduh, jadi pengajaran kita bersama sebenarnya kan lah. Sekira apa bangsa, apa juga kita, kedudukan kita, ya adalah kebersihan kita pun sebenarnya.
1: Betul. Tapi kalau kita nangka tren-tren, bukan tren lah, kita nangka kebanyakan bulat nak sim ada hawa, cuma kita tak si tahu apa nama kes-kes isu. Kami pernah berloya lah dengan rakan yang dalam bidang undang-undang, dan kes-kes cerai itu kadang-kadang benar-benar remeh boleh jadi cerai. Yes, benar-benar remeh. Bak katanya tadi nau kita nang dalam cerita Pi Ramli pun belacan pun boleh jadi cerai. Sama belacan.
0: Belacan betul.
1: Dan bau tu pun sebenarnya boleh mendatangkan benda-benda yang sensitif, boleh mengundang kepada penceraian.
0: Yes.
1: Happen, berlaku. Benda-benda yang kecil.
0: Kan. Walaupun kita mikir macam benda yang macam tabiat nyampun si pelaku tadi, tapi ialah benda tu memang betul berlaku ke bang Talim tadi nak. Benda yang nyata.
1: Sebab kadang-kadang ni pun sikit kami tikam tuala lagi ajak bini lelah dengan mas.
0: Betul.
1: Kadang-kadang benda yang simple, tapi kadang-kadang benda nak kecil ya boleh menjadi pergaduhan yang besar. Begialah.
0: Betul. Sebabnya wujudnya kena ada polisi.
1: Macam ada relate je dengan topik pagi tu.
0: Kan.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
0: Baik, cerita kita di pagi Khamis tu berkenaan dengan polisi. Pernah sih kita berdepan dengan polisi yang merumitkan. Okey, kita ambil situasi lah. Contoh tak, kita nak cuba nak claim sesuatu. Bila nak claim tak, mula-mula macam ada. Okey, kita boleh claim. Bila nak boleh claim, si dapat claim. Hanya kita perlu ada tok, sekian tok. Klaim nak mulanya RM1. Contohnya RM1, tapi nak pakai klaimnya tak 7 ke 10 muka surat.
1: Nak klaim nak RM1 ya jah.
0: Nah, kita rasa rumit sih. Ataupun
1: polisi yang pelik. Contoh yang macam tular bau tu. Ni kita dua pernah ngembak topik trending tu.
0: Yes.
1: Nyamadahnya berhenti kerja disebabkan ada polisi pelik di tempat kerjanya.
0: Yes.
1: Sehingga kan masang kamera di depan pintu tandas.
0: Betul.
1: Untuk memastikan berapa lama pekerjanya akan keluar daripada toilet
0: dia. Jadi kiranya.
1: Jadi semua dalam WhatsApp group ya tahu lah, lama juga kotak. Nyampe ajar.
0: Betul lah. Memang bunyinya agak macam pelik, pelik polisi itu. Tapi ialah kita nak berbincangkan bersama lah. Mungkin kita pernah berdepan dengan situasi itu ataupun pernah menggunakan polisi itu untuk menguruskan segala perkara yang dihadapi oleh kita sehari-hari, harian kita.
1: Betul. Jadi kita boleh hantarkan komen kita di page rasmi Sarawak FM yang boleh jadi rakan kepada orang. Boleh follow di page rasmi Sarawak FM. Okay?
0: Betul. Sementara tunggu komen kita. Apakah kita terus berhibur dengan lagu terbaik hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Terima kasih pada kita semua yang terus kekal mendengarkan Selamat Pagi Sarawak. Tok, kita nak kongsikan berkenaan dengan harga minyak yang dikemas kini untuk tempoh hari tok teh. Yang mana harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter, manakala harga diesel tanpa subsidi meningkat 35 sen seliter bagi tempoh 23 Julai hingga 29 Julai 2026 berdasarkan formula automatic pricing mechanism APM. Berikutan ya, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 Julai dan 29 Julai 2026 adalah RM4.20 seliter bagi RON 97 dan RM3.62 seliter bagi RON 95 tanpa subsidi dan RM4.42 seliter bagi diesel tanpa subsidi. Jadi Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan mengumumkan bahawa produk harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi oleh pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Ia berkata harga minyak mentah Brent meningkat sebanyak 16% sepanjang minggu lalu apabila konflik antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak selepas berakhirnya tempoh genjatan senjata.
1: Itu kemas kini berkenaan dengan minyak, no?
0: Oh.
1: Alright. Okey, lepas tu kita boleh hantar lagi komen kita berkenaan dengan polisi yang memeningkan. Mungkin kita ada pengalaman kah? Boleh hantar di page rasmi Sarawak FM.
0: Ya, dan seperti biasa lepas tu juga kita akan ikuti rancangan refleksi diri dan 8 pagi kelak sama-sama kita ikuti berita ringkas dia bersama berita RTM Kuala Lumpur. Ini dia Selamat Pagi Sarawak #geng pagi kita.

0: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia dengan kita orang semua. Apa di pola kita orang, kami nang sentiasa mendoakan semoga kita orang untuk sentiasa diberi kesihatan lah, kesihatan. Terima kasih sebab terus bersama dalam program macam tu. Semoganya sebagai satu perkara yang menyebabkan kita bersemangat untuk meneruskan kehidupan kita orang. Kali itu kita akan kelakar bab mun manas dengan orang lain. Jangan sesekali kita mindahkan perasaan manas tadi kepada orang lain. Ha, besar sih maksudnya di situ, bahawa apa-apa yang kita pola, apa-apa yang kita rasa si puas hati, jangan sesekali kita ngembak manasnya kepada orang lain. Mun benci pun kita dengan orang lain, jangan sesekali menjadikan orang lain sebagai mangsa. Kali-kali kita dengar banyak benda tu berlaku dalam kehidupan kita. Si kita pada orang lain, kita pun kadang-kadang kita diri pun ngembak keadaan macam tu sebab kita terlalu dikawalkan oleh emosi kita. Kita dengar ada orang terkejut, si ada angin ke, si ada ribut dan sebagainya, tiba-tiba apa bos manas, apa bini manas, laki manas. Sebab apa? Sebab mengembak perkara-perkara yang si sepatutnya balik ke rumah, balik ke opis dan sebagainya. Sebab setidaknya si pandai menyusun, okay? Si pandai nak mengolah perbuatan setidaknya tadi dan diletakkan di tempat yang betul, okay? Cuba fikir balik, apa perasaan kita orang mun kita orang dimanas orang tanpa sebab, mun dikerepak orang tanpa sebab, apa perasaan kita? Adakah kita rasa seronok, rasa happy kah, rasa suka, rasa macam teruja kah? Yang pastinya kami nang yakin dan percaya bahawa perkara tu menyebabkan kita orang akan down, akan rasa si selesa, akan rasa terbeban, akan rasa benci, dan akhir sekali akan menyebabkan hubungan yang mungkin akan terganggu. Jangan sesekali dek kakak semua kita ngembak emosi manas tu kepada orang lain. Kesian dengan orang yang si tak apa-apa. Jadi kawal manas kita, kawal isu yang ada dalam diri kita orang. Sebab udahlah kita manas dengan orang lain, yang tahu kesan akhirnya juga kelak menyebabkan kita akan terganggu daripada aspek hubungan kita orang. Okay, sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.